Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Pendeta Randy Gunawan, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15-19. Tema renungan kali ini adalah iman yang aktif. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Hari ini kami boleh kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Kami mau diajar, dibentuk, dan diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan hikmat kepada kami semua, termasuk juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah setiap kami boleh memahami akan kebenaran ini, dan kami mau tunduk akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami melakukannya hari lepas hari. Tuhan, mampukan kami. Berkatilah kebenaran firman-Mu, berkati waktu ini dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah Engkau yang hadir menolong kami memahami firman-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada hari ini, terambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dinyatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata aktif, apa yang terlintas di dalam pikiran kita semua? Mungkin kita berpikir sesuatu yang bergerak, sesuatu yang dikerjakan, ada aktivitas, ada orang yang mengerjakan. Memang kata aktif ini dekat dengan aktivitas, dengan aktivis. Namun kita tahu aktif juga bisa berkonotasi yang positif, bisa juga berkonotasi yang negatif. Seorang yang ingin menonjolkan diri, seorang yang ingin berambisi, sehingga dia aktif begitu luar biasa, sangat aktif boleh dikatakan. Namun ternyata punya motivasi yang salah, punya motivasi yang tidak tepat. Kalau kita kaitkan dengan iman yang aktif, tentu kita menyadari bahwa iman itu adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap kita. Dan kita juga harus mengerjakan apa yang kita percaya di dalam keseharian kita, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk tindakan kita yang aktif, sehingga orang bisa melihat bahwa kita adalah seorang Kristen yang memiliki iman kepada Kristus. Namun kita tahu dalam kita melakukan, menjalani hidup ini, kita perlu menyadari bahwa apa yang kita lakukan semata-mata bukan untuk kemuliaan diri kita. Keaktifan kita menunjukkan kualitas hidup sebagai seorang Kristen

supaya mungkin kita dinilai sebagai orang yang hebat, orang yang sangat berjasa. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, contoh seorang yang dermawan, seorang yang mendukung lembaga atau event atau pribadi melalui keuangan yang dia miliki, itulah satu challenge di mana ketika seorang itu menolong, memberikan bantuan, apakah dia murni tulus menunjukkan keaktifan itu untuk memberkati banyak orang sebagai wujud kasih kepada sesama dan kepada Tuhan, atau ada maksud yang tersembunyi supaya namanya masyhur. Sekali lagi, hal-hal yang demikian hanya pribadi yang tahu. Orang lain mungkin bisa salah menilai karena hanya berfokus kepada perilaku yang baik saja. Ambil contoh, kalau kita melihat Petrus sebelum peristiwa Yesus masuk kepada jalan salib, Petrus pernah berkata dengan begitu luar biasa, dengan begitu mantap, "Aku tidak akan menyangkal engkau. Aku tidak akan menyangkal Yesus. Aku siap mati bagi Yesus." Wah, satu kobaran semangat yang begitu luar biasa. Saya yakin para murid yang lain ketika mendengar apa yang Petrus katakan, begitu kagum. Petrus begitu luar biasa. Imannya aktif. Kepercayaan kepada Yesus, loyalitasnya itu begitu tinggi kepada sang guru yang sudah membimbingnya, yang sudah mengajarnya, yang sudah menemaninya dalam perjalanan hidupnya. Namun kita tahu, Petrus hanya bisa bicara, hanya bisa berkata-kata. Namun apa yang dia katakan ternyata tidak terbukti di dalam tindakan. Karena di saat peristiwanya itu datang, Petrus didapati sebagai pribadi yang gagal. Dia menyangkal Kristus. Dia berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus dan seterusnya. Bukankah setiap kita juga punya masa lalu, para pendengar sekali? Setiap pribadi punya masa lalunya, dan kita tidak bisa mengubah atau mengulang masa lalu kita. Namun kita percaya di dalam Tuhan, Ia sanggup menjadikan kita sebagai pribadi yang efektif, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan bagi kemuliaan namanya. Petrus sudah melakukan sebuah kesalahan yang boleh dikatakan kesalahan yang besar. Dia menyangkal Tuhan. Dia tidak berani menyatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus, salah seorang dari pengikut Kristus. Dia gak berani berkata itu. Dia menyangkal. Imannya tidak terbukti dalam tindakan. Mendengar sekalian kasih oleh Tuhan, sehingga bagian yang kita baca merupakan sebuah bagian rekonsiliasi sebenarnya antara Kristus atau Yesus dengan Petrus. Sebelum masuk lebih jauh dalam perikop yang kita baca, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus, memiliki iman di dalam Kristus? Mari kita ambil waktu untuk merenung, kita check up, kita memeriksa hati kita. Apakah selama ini keaktifan kita dalam mengikut Kristus yang terwujud mungkin dalam pelayanan, dalam kita melakukan hal-hal yang baik, apakah sudah kita lakukan dengan tulus sebagai wujud kita mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Inilah dasar untuk kita melakukan semuanya tindakan kita sebagai seorang pengikut Kristus, yaitu karena kita mengasihi Yesus. Ini terbukti dari perikop yang kita baca. Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Iman yang aktif didasari kepada kasih yang besar, kasih yang limpah kepada Kristus. Sudahkah kita mengasihi Kristus dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, segenap akal budi kita?

Dalam hal ini kita bisa rasakan bahwa Petrus mengalami sebuah guilty feeling. Semangat yang berkobar-kobar, kalimat yang begitu lantang diucapkan, tidak bisa dia buktikan dalam tindakan. Dia berkata mungkin seakan-akan, aku mengasihi engkau, aku gak mau kehilangan engkau, aku siap berkorban bagi engkau. Tapi Petrus gagal membuktikan kasihnya itu kepada Yesus dengan dia menyangkal Yesus 3 kali. Karena itu ada penafsir mengatakan mengapa Yesus bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Itu karena Petrus sudah menyangkal Kristus 3 kali. Merupakan sebuah rekonsiliasi, sebuah penerimaan kembali, supaya Petrus tidak diliputi oleh guilty feeling, namun dia boleh melanjutkan pelayanannya. Dia boleh melanjutkan imannya untuk dia bisa membuktikan di dalam tindakan. Karena itu iman yang aktif adalah iman yang seharusnya terbukti dalam tindakan, atas dasar kita juga mengasihi Kristus. Bukti nyata kalau kita mengasihi Kristus adalah kita juga mengasihi apa yang Yesus kasihi. Sekali lagi saya ulangi, bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan tindakan kasih, yaitu mengasihi mereka yang juga Yesus kasihi. Petrus diminta untuk mengembalakan domba-dombaku. Bukankah ini yang menjadi pendorong mengapa Kristus harus datang ke dalam dunia? Karena dia melihat di dunia banyak domba yang tidak bergembala, banyak domba sesat, banyak domba yang tidak tahu arah, banyak domba yang hilang. Dan inilah yang menjadi hal yang membuat Yesus turun dari surga, masuk dunia yang gelap, yang penuh dengan celah. Kita sebagai pengikut Kristus, kita pun juga harus menjadi pribadi yang sama dengan Kristus, yang melihat jiwa-jiwa yang terhilang, domba-domba yang membutuhkan arahan, yang membutuhkan tuntunan untuk dia boleh kembali ke jalan yang benar. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita berkata iya, mari kita kasihi juga siapa apa yang Yesus kasihi, sesama di sekitar kita yang lelah seperti domba yang tidak bergembala itu. Mari kita mengasihi Tuhan. Karena itu Petrus diberikan tugas, move on, ayo maju ke depan, gembalakan domba-domba, cari yang terhilang, beritakan Injil, ikutlah aku. Pendengar yang kasih oleh Tuhan, ayat yang 19 menarik. Sudah Yesus mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, follow me, ikutlah aku, ikutlah. Dan disinilah satu kalimat yang merangkum bahwa iman yang aktif adalah iman yang terus dibuktikan dengan kita mau mengikut Kristus, mengikut Yesus selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita tidak tahu di depan akan ada apa, namun iman kita tetap berkata, aku tetap mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Apakah akan ada kesulitan? Apakah akan ada kelancaran? Apakah akan ada tantangan? Dengan kita menjadi pengikut Kristus, kita sekali lagi tidak bisa pastikan apa yang akan terjadi di depan kita. Namun kita tahu, saat kita berkata, yes, I will follow you, Jesus, aku mau mengikut engkau, itu berarti apa? Apapun yang ada di depanku, aku tidak tahu akan hari esokku, namun langkahku tegap. Mengapa? Karena aku punya iman yang aktif kepada Kristus. Aku percaya. Aku percaya. Hal inilah yang harusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Dan inilah yang diingatkan oleh Petrus. Maksud saya, inilah yang diingatkan kepada Petrus oleh Tuhan Yesus. Ikut aku.
Mungkin saat engkau mengembalakan domba-dombaku, akan ada kesulitan, akan ada tantangan. Ayat yang ke-18, boleh dikatakan Yesus itu kasih bocoran, spill. Apa yang akan terjadi di dalam masa depan Petrus? Akan ada kesulitan, akan ada tantangan. Atau Petrus akan menjadi tua, akan menjadi lemah, akan menjadi orang yang terbatas. Dengan kata lain, ayo gunakan kesempatan yang ada untuk melakukan tugas yang mulia ini, mengembalakan domba-dombaku, menunjukkan kasih Kristus kepada banyak orang. Sudahkah kita melakukan demikian? Mendengar sekalian kasih oleh Tuhan, saya mengingat perjalanan bangsa Israel. Ketika Musa memimpin perjalanan bangsa ini, Musa hanya taat kepada pimpinan daripada Allah. Dia ikut karena dia percaya jalannya itu akan sampai kepada titik yang dituju. Walaupun akan ada tantangan, akan ada kelaparan, kesulitan mendapatkan makanan, ada laut teberau yang begitu besar dan musuh di depan, namun Musa sebagai pemimpin waktu itu percaya Tuhan berjalan di depan, kami ikut di belakang. Engkau bawa kemana, kami taat. Itulah yang diyakini, diikuti, dihidupi oleh umat Tuhan pada waktu itu. Dan benar, mereka sampai ke tanah perjanjian. Karena itu, mari kita belajar untuk terus mengasihi Tuhan, melakukan hal yang baik dengan dasar kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan, mengembalakan domba-domba di sekitar kita yang mungkin terhilang, tidak bergembala, dengan dasar kita mengasihi Tuhan. Dan biarlah sebagai pribadi kita juga mau mengikut Tuhan sampai akhir untuk membuktikan keaktifan iman kita, kemurnian iman kita, sehingga dalam pertandingan iman apapun kita akan berhasil, bahkan sampai garis finish kita akan menjadi pemenang, sama seperti Rasul Paulus dan sama seperti Kristus yang telah menang, menyelesaikan semua pertandingan iman di dalam dunia. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, kiranya menolong kami semua untuk bisa merefleksikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami juga boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia dalam pertandingan iman ke depan. Kami tidak tahu, namun kami percaya iman kami adalah iman yang aktif, iman yang didasari karena kami mengasihi Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat kami. Itulah yang kami pegang teguh sampai akhir. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau berjalan di depan, kami mau ikut di belakang. Karena Engkau akan membawa kami kepada kemuliaan, kekekalan. Terpujilah Tuhan, pimpin kami semua. Berkati pendengar suara indah, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup, Tuhan menguatkan, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungan@suaraindahfm.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Randy Gunawan, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar. Pendengar gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang banget hari ini Viana bisa kembali temenin kalian di dalam program Trending Topic Morning di Suara Indah 92,1 FM sampai jam 11 nanti ya. Dan bagi pendengar semua yang hari ini beraktivitas seperti biasa, selamat beraktivitas dengan tubuh yang sehat dan mental yang kuat juga. Bagi pendengar yang lagi dalam keadaan sakit, lagi dalam keadaan gak baik-baik aja, semoga cepat pulih ya, amin. Lakukan yang terbaik untuk kesehatan kalian. Viana akan membuka perjumpaan kita dengan informasi berita terlebih dahulu. Kalian pernah dengar cerita kayak gini enggak? Rumahnya bagus, kendaraannya lebih dari satu, tapi kok masih nerima bansos ya? Kasus seperti ini tuh bukan cuma satu atau dua loh guys. Ternyata 45% penerima PKH diperkirakan tidak tepat sasaran. Masalahnya bukan karena pemerintah nggak punya data, tapi karena ketika kondisi warga berubah, datanya belum tentu ikut berubah. Akibatnya ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan, ada yang membutuhkan tapi belum terdata. Dan imbasnya, negara berpotensi merugi 523 miliar rupiah per bulan akibat ketidaktepatan penyaluran bansos ini. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah sedang menguji coba perlinsos digital. Ini adalah sistem perlindungan sosial berbasis digital yang mengintegrasikan berbagai data untuk penetapan sasaran penerima bantuan yang lebih tepat. Kita lihat dulu sistem lama. Katanya pembaruan data selama ini tuh enggak sederhana buat yang sistem lama. Jadi prosesnya itu dari warga ke RT RW, terus ke kelurahan, terus verifikasi lintas instansi, dan akhirnya penetapan penerima. Dan katanya untuk sistem lama ini bisa sampai 200 hari. Selama itu kondisi warga bisa aja berubah lebih cepat daripada datanya. Nah sekarang lewat sistem yang baru perlinsos digital, warga bisa mendaftarkan bansos dengan NIK dan verifikasi wajah dalam 2 menit aja. Jadi cara daftarnya tinggal akses portal perlinsos.kemensos.go.id menggunakan NIK kamu. Terus nanti akan ada verifikasi identitas, yaitu verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah menggunakan IKD, Identitas Kependudukan Digital. Terus hasilnya instan, langsung terima hasil kelayakan, apakah layak atau tidak layak sebagai calon penerima bantuan sosial. Nah, kalau misalnya memang ternyata dibilangnya enggak layak menerima bantuan sosial, tapi sebenarnya kita tuh dalam kondisi yang layak, maka kita juga bisa mengajukan sanggah kalau diperlukan. Dan ini tuh akan langsung terhubung langsung ke data nasional. Sekarang, piloting perlinsos digital sudah diuji coba di 42 kota atau kabupaten. Nah, perubahan ini bukan cuma soal kecepatan sistem ya, tapi juga memberikan warga hak untuk mengkoreksi data mereka sendiri. Warga bisa mengajukan sanggah atas data yang nggak sesuai. Jadi tinggal masuk sistem, diverifikasi, dan diperbarui. Dari 359.079 KK yang mendaftar, ada 242.193 KK yang dinyatakan tidak layak setelah diverifikasi. Ini menunjukkan bahwa data lama banyak yang tidak lagi sesuai dengan kondisi yang terbaru. Kedepannya, uji coba perlinsos digital akan diperluas ke 42 kabupaten atau kota, 25 provinsi, 36 juta penduduk. Dengan data yang lebih akurat, bantuan pun bisa lebih tepat sasaran. Dan diprediksi, sistem ini bisa menghasilkan efisiensi sebesar 101 sampai 127 triliun rupiah per tahunnya. Jadi bagi pendengar semua yang memang kalian ngerasa bisa mendapatkan bantuan sosial ini, kalian tinggal daftar aja ke perlinsos.kemensos.go.id pakai NIK kalian. Nah, abis itu tinggal ikutin aja proses di website tersebut ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita mau ngomongin soal listrik nih. Tarif listrik rumah tangga di ASEAN menunjukkan perbedaan yang cukup lebar antar negara. Singapura berada di posisi tertinggi dengan harganya Rp4.147 per kWh. Sementara di peringkat kedua, tarif listrik di negara ASEAN itu ada Filipina dengan Rp3.685 per kWh. Peringkat tiga ada Kamboja, Rp2.670 per kWh. Peringkat empat ada Thailand, Rp2.261 per kWh. Dan Indonesia tuh di peringkat kelima, Rp1.445 per kWh. Sedangkan peringkat 6 ada Vietnam, peringkat 7 ada Malaysia, peringkat 8 ada Laos, dan yang paling murah itu ada di Myanmar, Rp445 per kWh aja. Data ini merupakan rata-rata tarif listrik rumah tangga per kWh pada periode 2023 sampai 2026, udah termasuk biaya energi, distribusi, transmisi, dan juga pajak. Di dalam negeri, tarif listrik dipertahankan tetap pada periode April sampai Juni tahun ini. Ini sebagai bagian dari kebijakan menjaga stabilitas biaya energi. Dan langkah ini sekaligus ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian bagi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas usaha. Jadi kalau kita lihat dari tarif ini, kalau di negara ASEAN, sebenarnya Indonesia masih di tengah-tengah nggak sih? Soalnya masih ada di peringkat kelima.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di Suara Indah 92,1 FM. Dan aku bakal bagiin berita ketiga hari ini datangnya dari pencapaian mahasiswa ITB. Mereka berinovasi bikin sadar helmet untuk mencegah kecelakaan akibat microsleep. Kita tahu microsleep ini sering banget jadi faktor penyebab kecelakaan. Tapi ini adalah gejala alamiah yang dialami manusia normal ketika mengalami kelelahan yang berlebihan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, tim mahasiswa Iconic dari Institut Teknologi Bandung yang beranggotakan Mahesya Friemai Romadoni, Muhammad Yaser Saputro, dan Rizky Miftah Alfiah dari Teknik Industri Angkatan 2023 udah berinovasi dengan membuat helm cerdas bernama Sadar Helmet. Tim Iconic sudah meraih juara 2 nasional pada ajang Smart Safety Competition 2026 yang diselenggarakan oleh OSH Forum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Nah, jadi katanya dalam inovasinya ini, tim Iconic menciptakan teknologi yang bisa kasih peringatan preventif melalui getaran, suara, dan notifikasi digital untuk cegah kecelakaan. Inovasi helm cerdas ini berbasis IoT, Internet of Things, yang mampu mendeteksi microsleep pada pengendara motor secara real time. Sadar helmet ini diintegrasikan sensor PPG, akselerometer, dan giroskop untuk memantau kondisi fisiologi serta gerakan kepala pengendara. Dalam pengembangannya, tim Iconic menggunakan teknologi IoT tadi untuk pemantauan dan komunikasi data. Sensor PPG untuk membaca detak jantung dan heart rate variability, serta akselerometer dan giroskop untuk tim Iconic juga memanfaatkan machine learning dan sensor fusion untuk mengklasifikasikan kondisi kantuk pengendara. Dari sisi kajian keselamatan, mereka menggunakan pendekatan Heinrich Accident Triangle, Domino Theory, Swiss Cheese Model, dan juga Hierarchy of Controls. Sistem yang digunakan juga bisa dipasang pada helm standar SNI tanpa mengubah struktur helm, dan biaya implementasinya juga relatif lebih terjangkau dibandingkan sistem berbasis kamera atau EEG. Nah, selama kompetisi, tim Iconic juga ngerasa tantangan terbesarnya adalah pada saat waktu persiapan yang singkat. Di tengah waktu kesibukan akademik, mereka membagi waktu dengan menjadwalkan kerja kelompok setelah jam kuliah. Nah, tim ini harus menyusun karya tulis, membuat rancangan prototipe melalui SolidWorks dan AutoCAD, serta melakukan validasi keamanan berdasarkan jurnal ilmiah yang relevan. Tim Iconic berharap Sadar Helmet ini mampu menjadi inovasi keselamatan berkendara yang mampu menekan angka kecelakaan akibat microsleep di Indonesia. Mereka juga pengen mengembangkan inovasi lebih lanjut melalui aplikasi mobile, GPS tracking, cloud monitoring, dan analisis berbasis AI. Karenanya, tim berharap dapat bekerja sama dengan industri helm, sektor otomotif, dan pemerintah agar inovasi ini bisa diproduksi dan digunakan secara luas.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Jangan nangis. Please jangan nangis.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya, awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini hari Selasa, maka kita bakal ngomongin soal kepribadian. Langsung aja nih ya, siapa nih pendengar di antara kalian yang tadi begitu bangun tidur langsung raih handphone, ngeliat handphone, kayaknya itu tuh udah jadi ritual wajib gitu ya bagi kalian. Lihat handphonenya ya sekedar cek notifikasi misalnya, atau ngelihat udah ada yang ngechat belum nih, ngechat good morning gitu ya, atau sekedar scroll media sosial. Pokoknya kalian tuh ngerasa itu tuh refleks banget tanpa dipikir panjang. Buka mata, bukannya berdoa dulu, malah langsung lihat handphone ya. Padahal menurut psikologi, kebiasaan kecil ini bisa memberi gambaran tentang cara kamu berpikir, merespon emosi, sampai bagaimana kamu memulai hari. Nih bagi pendengar semua, bagi kamu yang relate banget nih sama kepribadian tadi, ini ada ciri kepribadian orang yang langsung cek handphone setelah bangun tidur. Satu, dia tuh tipe orang yang selalu ingin terhubung dan update. Ya iyalah, orang baru buka mata ngerasa harus tahu apa yang terjadi dengan handphone kita gitu ya. Ini tuh tanda kamu punya kebutuhan tinggi untuk tetap terhubung. Jadi kamu ngerasa dengan melihat chat, email, atau berita terbaru, kamu jadi ngerasa lebih siap menghadapi hari kamu. Di sisi lain, ini juga bisa nunjukin kalau otak kamu tuh udah terbiasa mencari asupan informasi sejak awal bangun nih. Jadi sebelum benar-benar sadar secara penuh, kamu tuh udah butuh koneksi dengan dunia luar buat ngerasa nyaman. Tapi kepribadian yang kedua, kalau misalnya kamu sering kepikiran hal-hal kayak, aduh, aku ngecek handphone tuh karena takut ada kabar penting nih, atau misalnya begitu bangun tidur mau lihat handphone, aduh takut jangan-jangan lagi ada masalah nih. Kebiasaan cek handphone setelah bangun tidur di pagi hari memang bisa aja berkaitan dengan rasa cemas ringan. Scroll handphone ini tuh jadi semacam cara cepat buat mastiin semuanya aman. Jadi begitu kita lihat handphone dan ngelihat, oh hari ini gak ada hal yang mendesak, perasaan tuh jadi sedikit lega gitu ya. Tapi masalahnya, pola ini tuh bisa bikin kita bergantung pada handphone sebagai penenang. Jadi tanpa sadar, kita butuh validasi dari luar cuma buat ngerasa tenang di awal hari. Yang ketiga, kamu yang langsung buka handphone juga sering punya mindset ingin langsung on sejak pagi. Jadi kamu tuh punya dorongan buat selalu produktif. Kamu biasanya cek agenda, balas pesan kerja, atau sekedar pastiin semuanya berjalan sesuai rencana. Kemudian setelah itu ada rasa puas nih ketika kamu ngerasa udah selangkah lebih maju bahkan sebelum hari tersebut benar-benar dimulai. Tapi ingat ya, kalau ini dilakukan terus-menerus, ini bisa bikin kamu sulit menikmati momen santai di pagi hari. Bukannya memulai hari dengan tenang, tapi kamu justru langsung masuk ke mode sibuk. Dan ciri selanjutnya adalah mungkin kamu rentan mengalami fear of missing atau FOMO. Kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang bangun tidur langsung cek handphone, terus langsung ceknya adalah notifikasi, mungkin kalau misalnya kamu ngerasa gak nyaman sebelum ngelihat si notifikasi itu, bisa jadi kamu tuh cukup sensitif terhadap FOMO atau takut ketinggalan sesuatu. Walaupun ya sebenarnya seringnya nggak ada hal yang penting sih, tapi tetap aja ada dorongan buat mastiin nggak ada update yang kelewat, baik itu dari temen, pekerjaan, atau media sosial. Tapi sebenarnya hal ini tuh wajar banget sih di era zaman sekarang, apalagi dengan notifikasi yang terus muncul ya. Cuman kalau misalnya dibiarkan terus-terusan kayak gitu, kamu tuh bisa jadi terlalu bergantung pada apa yang terjadi di luar, bukan fokus sama diri sendiri. Dan kepribadian terakhir orang yang suka cek handphone setelah bangun tidur adalah sulit bikin batasan dengan dunia luar. Begitu layar terbuka, kamu langsung terpapar banyak hal sekaligus. Iya pekerjaan, iya berita, sampai kehidupan orang lain di media sosial. Akibatnya, pikiran tuh jadi cepat

penuh bahkan sebelum kamu sempat menikmati waktu sendiri di pagi hari, guys. Ini tuh bikin kita cenderung menjalani hari dengan mode reaktif, bukannya sadar dan terarah. Jadi, dari 5 ciri kepribadian tadi, kamu paling relate yang mana nih, guys? Sesekali coba deh kasih jeda ketika bangun tidur sebelum kita pegang handphone. Kita bisa nikmatin dulu beberapa menit tanpa distraksi biar pikiran kita tuh lebih tenang dan hari kerasa lebih ringan ya, guys.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan main topik hari Selasa itu adalah kepribadian. Nih, bagi pendengar semua, ketika kalian berinteraksi sama orang-orang di sekitar kalian, biasa kan enggak semuanya punya positive vibes ya. Ada juga orang-orang yang mungkin lagi bad mood, jadi akhirnya kadang kita tuh jadi tanpa sadar abis interaksi sama dia, kita tuh kayak capek banget. Atau ketika si orang ini lagi bad mood, marah-marah gitu, cerita gitu sama kita, tadi tuh aku gini, kesel gitu ya, kita jadi ikutan kesel. Atau malah kita jadi cemas gitu setelah berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita. Nah, memang kita tahu suasana hati orang lain di lingkungan sekitar kita tuh bisa aja, bisa banget mempengaruhi kondisi emosional kita, fokus kita, terus sangkin kepikirannya mungkin karena dia adalah bestie kita gitu ya, sahabat kita. Jadi kita sangkin kepikiran sama masalah dia, jadi gak fokus gitu ya. Hingga produktivitas sehari-hari kita juga menurun, terutama bagi kalian-kalian yang sama kayak aku, agak-agak sensitif terhadap perubahan mood dan mudah banget menyerap energi negatif orang sekitar. Wah, kalau kondisinya udah kayak gitu ya, ya udah, akibatnya emosi kita pribadi tuh sering ikut naik turun kayak roller coaster gitu, cuma gara-gara ada di lingkungan yang penuh tekanan atau ada di lingkungan yang misalnya lagi tegang banget gitu. Tapi sebenarnya kondisi kayak gini tuh bisa kita atasi kok. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan buat menjaga emosi kita tetap stabil tanpa harus sepenuhnya menjauh dari orang lain. Karena kan manusia tuh makhluk sosial ya, gak mungkin kita ngejauh dari orang lain juga kan. Nah, gimana caranya supaya emosi kita gak jadi labil kalau misalnya kita ketemu sama orang yang moodnya lagi gak baik-baik saja? Langkah pertama untuk menghentikan kebiasaan menyerap emosi orang lain adalah kita harus kenal dulu kapan sih kita bisa dengan mudah menyerap emosi negatif dari orang lain. Biasanya kondisi ini tuh ditandai dengan perubahan suasana hati kita secara tiba-tiba, tapi kita gak tahu alasannya gara-gara apa. Bisa tiba-tiba ngerasa lelah secara emosional setelah berinteraksi dengan orang tertentu. Atau ngelihat orang lain lagi kesal, kita malah jadi ikutan cemas. Sebagian orang juga sering ngerasa wajib bantu meskipun nggak diminta. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, tanda-tandanya tuh apa. Cobalah berhenti sejenak, tanya ke diri kita sendiri, apakah perasaan ini benar-benar berasal dari diri kita sendiri atau hanya terbawa oleh kondisi emosional orang lain. Jadi langkah yang pertama adalah mengenali perasaannya dulu dan sebabnya dulu. Langkah yang kedua itu belajar menenangkan diri sebelum kita ikut larut dalam emosi sekitar. Bisa dibilang ada dua tipe orang. Satu adalah highly sensitive person. Yang kedua, ada orang yang kecenderungannya codependent. Nah, biasanya itu tuh memang punya sistem saraf yang lebih sensitif terhadap emosi orang lain. Ketika tubuh kita menganggap ketegangan emosional sebagai ancaman, seseorang tuh bisa aja secara otomatis menyerap dan mencoba mengendalikan emosi itu sebagai bentuk perlindungan diri. Buat mengurangi respon ini, penting banget nih buat kita belajar menenangkan tubuh sama pikiran kita. Gimana caranya? Kamu lagi ngobrol sama teman kita ini nih, teman kita lagi kesel nih, atau lagi khawatir, atau lagi ada masalah. Biasanya kalau kita jadi ikut kebawa emosi, kita bisa coba duduk. Kan biasa ngobrol di dalam duduk ya, atau misalnya lagi berdiri. Pokoknya kita coba menapakkan kaki kita secara sadar di lantai. Jadi ketika kita menapakkan kaki kita di lantai, kita tuh kayak menyadarkan diri kita bahwa kita eksis sekarang. Jangan kebawa emosi. Tarik nafas dalam-dalam, pusatkan perhatian pada sensasi tubuh kita supaya tercipta jarak. Ini tuh emosi orang lain loh, bukan emosi aku loh, jadi aku gak usah ikut emosi gitu. Atau kita juga bisa membayangkan, lagi ngobrol nih sama dia, kita bayangin kayak di game-game ada shield,
ada pelindung di sekitar diri kita. Nah, ini juga sama. Shield ini membantu kita membedakan perasaan pribadi kita dan perasaan orang lain. Setelah itu, abis beres ngobrol, mungkin kita tetap awal-awal masih ada ikut kerasa lelahnya, cemasnya, beteknya, keselnya gitu ya. Kita juga bisa coba meditasi, tulis jurnal, latihan pernafasan, supaya bisa melatih sistem saraf agar lebih mampu menghadapi ketidaknyamanan emosional yang dirasakan orang lain tanpa kita perlu menyerapnya. Dan yang terakhir, set boundaries. Ini tuh kayak udah sering banget aku ngomongin gitu ya. Set boundaries, tetapkan batasan. Perasaan orang lain itu bukan tanggung jawab kamu. Orang lain marah itu bukan tanggung jawab kamu ikutan marah. Menetapkan batasan tuh gak selalu berarti kita gak temenan lagi sama dia. Menetapkan batasan bukan berarti kita gak mau lagi dengar cerita dia, atau kita nolak dia, atau kita jaga jarak sama dia. Enggak. Dalam banyak kasus, orang dengan kecenderungan codependent juga perlu membangun batasan internal dengan menyadari kalau emosi dan masalah orang lain itu bukan tanggung jawab mereka sepenuhnya. Mungkin mudah empati ya, jadi kita kayak ngerasa tanggung jawab kita adalah memberikan perhatian sama mereka dan juga menghibur mereka. Tapi kan iya, tanggung jawabnya menghibur, tapi bukan berarti emosi mereka kita serap gitu. Kita bisa tetap peduli tanpa harus ikut menanggung rasa sakit atau ngerasa wajib bantu dia perbaiki keadaan. Selain itu, batasan eksternal juga penting buat diterapkan. Seperti kita membatasi interaksi dengan orang yang menguras emosi. Kita bisa menyampaikan batasan secara tegas tapi tetap sopan. Atau kita juga bisa ambil jarak ketika kita mulai ngerasa kewalahan secara emosional. Jadi kitanya sendiri tuh harus nge-refresh diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menghadapi tipe orang yang seperti itu. Nah, itu dia 3 cara sederhana yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mudah terbawa mood orang di sekitar kita.

0: Hai Finit, jodohku siapa ya?
1: S.Y.K.
0: Hai Finit, S.Y.K. itu siapa?
1: Siapa ya kira-kira?
2: Keringan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8-11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Fiona temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan sekarang kita bakal masuk ke main topik kita di hari Selasa. Biasanya hari Selasa tuh kita ngomongin soal kepribadian. Nah, aku mau ngomongin tentang orang yang menyimpan luka batin. Pernah gak kamu ketemu seseorang, atau sekarang aku bakal gambarin orang tersebut dan kamu langsung kepikiran, oh ini tuh si A banget gitu ya. Orang yang selalu kelihatannya kuat, tenang, dan seolah-olah gak punya masalah. Tapi waktu kita perhatiin lebih dalam, ternyata ada banyak hal yang kerasanya kok dia tuh kayak nahan sesuatu gitu ya. Dan menariknya, cara mengenali orang yang menyimpan luka batin seringkali bukan dari ekspresi wajahnya, tapi kita bisa tahu kalau dia tuh punya luka batin dengan kalimat-kalimat yang biasa dia ucapkan sehari-hari. Misalnya, aku baik-baik aja kok. Atau misalnya, udahlah gak usah dipikirin. Nah itu tuh terkadang kesimpan emosi yang jauh lebih kompleks dari kalimat I'm okay, I'm fine, thank you gitu ya. Bahkan menurut para psikolog, banyak orang yang memendam luka emosional tanpa sadar. Dan mereka membangun pola komunikasi tertentu sebagai bentuk perlindungan diri. Yuk kita mau lihat tanda-tanda orang yang nyimpen luka batin dari ucapannya. Yang pertama, pernah gak kamu tanya seseorang tentang kondisinya? Terus dia langsung jawab, aku baik-baik aja kok. Aku lancar-lancar aja kok akhir-akhir ini. Apa kabarnya kamu? I'm fine banget katanya. Tapi padahal dari raut wajahnya atau nada bicaranya, kelihatan jelas sebenarnya itu ada sesuatu hal yang mengganggu dia gitu. Menurut psikolog klinis Dr. Nicole Limkin, banyak orang yang milih jawaban itu karena ngerasa mengakui kekesalan atau kesedihan itu bakal membuka pintu menuju pertengkaran. Jadi kalimat aku baik-baik aja itu tuh sering dijadiin tameng guys buat ngelindungin diri dari situasi yang dianggap gak nyaman. Psikolog klinis lainnya, Dr. Goli Abrisami, mengatakan sebagian orang ngerasa bersalah kalau misalnya tuh dia harus ngungkapin perasaannya secara jujur. Mereka tuh khawatir kalau mereka dianggap orang yang ngerepotin, atau mereka tuh khawatir ketika mereka ngomong kalau mereka nggak baik-baik aja, itu tuh bikin suasananya jadi awkward. Akibatnya, ya udah mereka tuh milih diam meskipun sebenarnya lagi terluka. Mereka tuh milih ya udah bilang aku baik-baik aja gitu. Terus yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang punya luka batin itu tuh biasanya terlihat sangat perfeksionis dan sulit banget ngakuin kesalahan. Sekilas positif ya, perfeksionis gitu dan gak pernah salah, tapi terkadang ada alasan emosional yang tersembunyi di baliknya. Menurut Dr. Limkin, ketika identitas seseorang terlalu melekat pada kesempurnaan, mengakui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik aja tuh kerasa seperti sebuah kegagalan yang besar. Dia menjelaskan bahwa bagi sebagian orang, mengatakan aku gak baik-baik aja itu tuh terasa sangat menakutkan gitu. Soalnya bisa merusak citra yang selama ini mereka bangun. Jadi mereka tuh bakal terus tersenyum, terus kerja keras, terus meyakinkan orang lain bahwa semuanya baik-baik aja. Padahal dibalik sikap itu bisa aja ada luka yang belum benar-benar. Kalau seseorang itu punya luka batin, yaitu terlalu waspada sama susah buka diri. Punya gak? Dia tuh selalu ramah, tapi sangat tertutup kalau misalnya pemulai menyentuh hal-hal. Mungkin kalau soal pekerjaan, soal aktivitas sehari-hari, mereka tuh bisa aja cerita banyak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya soal perasaan dia, mereka tuh bakal langsung mengalihkan topiknya. Menurut psikolog klinis Dr. Abrisami, kalimat aku baik-baik aja

sering dipakai buat menghentikan percakapan sebelum percakapan itu tuh terlalu. Jadi dengan cara ini mereka tuh gak perlu bahas pengalaman atau emosi yang masih sulit dihadapi. Beda kan kalau misalnya kita bilang, aku lagi gak baik-baik aja nih. Pasti kan orang atau lawan bicaranya kan bakal nanya, kenapa? Dan ketika ada pertanyaan kenapa, kita harus menjelaskan emosi yang sedang kita alami. Nah, mereka menggunakan aku baik-baik aja supaya gak perlu menjelaskan emosi tersebut. Sikap waspada ini tuh muncul karena pengalaman masa lalu membuat mereka tuh mungkin takut dihakimi atau malah kembali disakiti. Jadi mereka tuh bakal membangun jarak emosional sebagai bentuk perlindungan diri. Tanda selanjutnya, kalau seseorang tuh punya luka batin tapi gak diungkapkan, itu terlalu bangga ketika menyelesaikan semua masalah sendirian. Ih, ini tuh kayak aku pisan, ngaku gak? Kemandirian memanglah merupakan kualitas yang baik ya. Tapi ketika seseorang nih, si Viana nih selalu nolak bantuan dan berkeras mengatasi semuanya sendirian, ada kemungkinan ada luka emosional yang belum terselesaikan. Dr. Abrishami menjelaskan, ada beberapa orang ngerasa bangga kalau mampu menangani semua masalah tanpa bantuan siapapun. Mereka nganggep minta dukungan itu tuh sesuatu yang gak perlu dilakukan. Pernah gak dengar kalimat kayak, tenang aja, aku mah bisalah sendiri. Genteng bocor, bisa sendiri juga gitu ya. Kelihatannya kuat sih, tapi dalam beberapa kasus, itu juga bisa jadi cara untuk menyembunyikan kebutuhan emosional yang sebenarnya mereka tuh pengen minta tolong. Sebenarnya mereka tuh gak sanggup melakukannya. Sebenarnya mereka tuh pengen kali-kali bersandar sama seseorang buat minta bantuan. Tapi ketika minta bantuan biasanya malah ditolak. Jadi itu tuh adalah cara untuk menyembunyikan kebutuhan emosional yang sebenarnya mereka butuhkan. Dan tanda yang terakhir yaitu terbiasa menekan dan mengabaikan emosinya sendiri. Enggak semua orang tumbuh di lingkungan yang mengajarkan gimana mengekspresikan perasaan dengan sehat. Sebagian justru belajar menangis sendiri, sedih sendiri, menunjukkan kekecewaan tapi dipendem. Dan itu semua tuh harus disembunyikan menurut dia, karena dia tuh memang tumbuh di lingkungan yang enggak mengekspresikan segalanya. Menurut Dr. Limkin, pengalaman ini tuh bisa bikin seseorang terbiasa mengesampingkan emosinya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, mereka ngerasa memendam perasaan tuh jauh lebih aman daripada ngambil resiko buat kelihatan rentan di depan orang lain. Akibatnya, mereka tuh jadi jarang banget membicarakan apa yang mereka rasakan. Bahkan ketika lagi terluka aja, mereka kelihatan tenang dan seolah gak terjadi apa-apa. Luka batin tuh gak selalu terlihat dari tangisan atau curahan perasaan yang panjang ya. Justru dalam banyak kasus, rasa sakit itu bersembunyi di balik kalimat-kalimat sederhana yang kedengarannya biasa aja. Jadi, memahami cara mengenali orang yang menyimpan luka batin bisa bantu kita lebih peka terhadap diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Siapa tahu nih pendengar, di balik kalimat aku baik-baik aja yang sering banget kamu dengar dari teman kamu, sebenarnya teman kamu tuh lagi berharap dipahami tanpa harus menjelaskan semuanya.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Makasih banyak, Kak, makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di Radio Suara Indah 92,1 FM. Nah pendengar, pernah gak kamu perhatiin ada orang yang selalu ngerapiin kursi sebelum meninggal?

tinggalkan meja, baik itu abis makan di restoran, atau setelah kerja di kantor, atau duduk di ruang kelas. Pokoknya setelah melakukan itu, mereka tuh otomatis mendorong kembali kursi ke tempat semula tanpa diminta. Siapa yang kayak gitu? Yuk acung tangannya. Ada banyak yang ngacung kayaknya ya. Aku juga yang ngacung. Kadang tuh kayak ngelihat misalnya ada meja kerja orang lain, terus orangnya tuh udah pulang, tapi kursinya tuh kayak nggak rapat ke mejanya tuh. Aku juga kayak biasa suka refleks aja gitu ngerapetin kursinya di mejanya gitu ya. Nah, kebiasaan ini kelihatannya sederhana, nggak penting-penting juga, tapi banyak orang yang melakukannya tanpa sadar. Dan menurut psikologi, kebiasaan kecil ini ternyata bisa nunjukin banyak hal tentang kepribadian orang tersebut. Duh, aku jadi penasaran soalnya aku salah satunya. Oke, ternyata kebiasaan menjaga kerapihan dan memperhatikan detail kecil sering dikaitkan dengan karakter tertentu. Apa aja nih? Salah satu ciri paling umum dari orang yang selalu merapikan kursi adalah punya rasa tanggung jawab yang baik. Biasanya sadar kalau tindakannya bisa mempengaruhi kenyamanan orang lain. Jadi, mereka bakal terbiasa meninggalkan tempat dalam kondisi rapi dan nyaman untuk digunakan kembali. Nggak akan berpikir, ah nanti juga ada yang beresin. Nggak, tapi lebih berpikir, ya udah kita yang beresin aja. Jadi, mereka tuh ngerasa bertanggung jawab terhadap hal kecil yang mereka gunakan. Nah, sikap kayak gini biasanya juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan cara mereka menjalani komitmen. Orang dengan karakter kayak gini cenderung lebih bisa dipercaya karena terbiasa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Terus, kebiasaan sederhana seperti merapikan kursi ini menunjukkan kalau seseorang tuh cukup peka terhadap detail. Biasanya punya perhatian lebih terhadap lingkungan di sekitarnya. Mereka tuh bisa menyadari hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Misalnya, posisi kursi yang berantakan, meja yang gak rapi, atau benda-benda yang kelihatannya mengganggu. Nah, kemampuan memperhatikan detail kayak gini sering bikin mereka lebih teliti dalam banyak aspek kehidupan. Di dalam dunia kerja, karakter kayak gini biasanya bantu seseorang jadi lebih terorganisir dan fokus. Terus, salah satu kepribadian orang yang suka merapikan sesuatu adalah punya rasa hormat terhadap lingkungan dan orang lain. Nah, ini menunjukkan kalau seseorang memahami pentingnya menjaga kenyamanan bersama. Mereka tuh nggak pengen meninggalkan kekacauan yang bisa menyulitkan orang lain. Dan sikap ini juga sering muncul pada orang yang punya empati dan kesadaran sosial yang baik. Mereka paham, tindakan kecil bisa kasih dampak bagi lingkungan sekitar. Jadi, mereka cenderung lebih peduli terhadap kebersihan, keteraturan, dan kenyamanan bersama. Nih pendengar, aku mau ngingetin, aku mau share juga sama kalian semua. Sebenarnya mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan itu nggak cuma ngebersihin kursi gitu ya. Jika kita menggunakan toilet umum, entah itu di bioskop, entah itu di mall, entah itu di lingkungan alam, entah itu di SPBU, lingkungan umum, pokoknya semuanya, toilet di rumah. Kalian bayangin, apa perasaan kalian ketika satu, kalian masuk ke dalam bilik toilet dan ngelihat dudukan toilet itu tuh bersih. Dan apa perasaan kalian ketika dua, kalian masuk ke dalam bilik toilet tapi kebalikannya, dudukan toiletnya tuh kotor, banyak jejak injakan atau banyak jejak pipis gitu ya. Apa perasaan kalian ketika masuk ke bilik toilet yang seperti itu? Kalian seneng yang satu atau seneng yang dua? Pasti semuanya seneng yang satu ya, gak mungkin seneng yang dua ya. Nah, kalau misalnya kita seneng yang satu, berarti biasakan ketika kita beres menggunakan toilet tersebut, menggunakan kloset tersebut, biasakan kloset itu dalam keadaan bersih. Bahkan setetes air pun tidak ada di atas dudukan kloset. Karena dengan hal sekecil itu aja, itu tuh bisa bikin happy orang lain. Iya gak sih? Oke, selanjutnya, kebiasaan kecil dari membersihkan kursi atau mengembalikan kursi ke tempat semula itu ternyata mencerminkan pola hidup seseorang secara keseluruhan. Orang yang otomatis merapikan kursi sebelum pergi biasanya punya kebiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka terbiasa melakukan sesuatu secara teratur, gak suka meninggalkan hal dalam keadaan berantakan. Disiplin seperti ini tuh biasanya juga terlihat dalam cara mereka mengatur waktu, menyelesaikan pekerjaan, dan menjaga rutinitas pribadi. Meskipun gak selalu perfeksionis sih, tapi mereka cenderung menyukai keteraturan karena bikin hidup kerasa lebih nyaman dan terkendali. Selanjutnya, kepribadian seseorang yang suka merapikan kursi ke tempatnya kembali itu adalah kemampuan mengontrol diri. Orang yang merapikan kursi sebelum pergi biasanya gak cuma bertindak berdasarkan impuls atau rasa malas sesaat. Mereka terbiasa melakukan hal yang menurut mereka benar meskipun gak ada yang memperhatikan. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya kesadaran diri dan kontrol terhadap kebiasaan sehari-hari. Kemampuan kayak gini juga sering bantu seseorang dalam mengatur emosi, menjaga komitmen, dan membuat keputusan yang lebih bijak. Next, salah satu ciri kepribadian diri yang sering muncul pada orang seperti ini adalah menyukai keteraturan. Lingkungan yang rapi itu bisa bantu seseorang ngerasa lebih tenang dan nyaman secara mental. Karena itu, mereka akan secara otomatis pengen menjaga lingkungan tetap tertata. Bagi mereka, hal kecil seperti kursi yang berantakan itu tuh bisa aja kerasa mengganggu. Dan kecenderungan ini bukan berarti mereka obsesif terhadap kebersihan ya, tapi lebih pada kebutuhan akan suasana yang terasa nyaman dan tertib. Dan yang terakhir nih, orang yang suka merapikan kursi adalah orang yang terbiasa berpikir sebelum bertindak. Ini aku rada gak setuju sih. Kebanyakan aku lebih suka cepat bertindak daripada berpikir, walaupun itu salah ya, harusnya berpikir dengan bijak dulu ya. Orang yang sadar terhadap lingkungan biasanya lebih mindful terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka tuh gak terburu-buru meninggalkan tempat tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Sebaliknya, mereka terbiasa memikirkan dampak kecil dari tindakannya. Dan kebiasaan ini menunjukkan kalau mereka tuh punya kesadaran diri yang cukup baik dan tidak bertindak sembarangan. Nah pendengar, kebiasaan sederhana kayak merapikan kursi sebelum meninggalkan meja ternyata bukan cuma soal kerapihan aja ya, tapi tindakan kecil ini bisa menunjukkan berbagai ciri kepribadian diri. Nah, orang-orang yang terbiasa melakukan hal-hal kecil dengan sadar biasanya juga punya pola hidup yang lebih teratur dan stabil secara emosional. Oke pendengar, itu dia tentang kepribadian orang yang suka merapikan kursi sebelum meninggalkan meja.

Oke, pendengar, gak kerasa 3 jam kurang lebih Viana udah temenin kalian di hari Selasa ini. Dan sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you bagi kamu semua yang udah ngikutin program ini dari tadi pagi sampai sekarang, atau mungkin udah ngikutin program ini dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Kita ketemu lagi besok di hari Rabu jam yang sama, 8 sampai 11. Viana doakan bagi kalian semua yang beraktivitas hari ini bisa beraktivitas dengan lancar, yang banyaknya aktivitas di jalanan tetap hati-hati di jalan, juga utamakan keselamatan. Bagi teman-teman semua yang aktivitasnya di rumah, selamat menikmati kegiatan di rumah, dan kita ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Shalom para pendengar suara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan berani mengampuni, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan diambil berdasarkan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya.

Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni, jangankan untuk melakukan, mendefinisikannya saja susah sekali. Apa itu mengampuni dan apa tandanya jika kita sudah benar-benar mengampuni? Di satu ekstrim ada yang berpendapat pokoknya aku tidak balas dendam. Tetapi ekstrim satunya lagi ada yang berpendapat mengampuni berarti kita harus kembali ke relasi seperti sedia kala. Kalau tidak, berarti belum benar-benar mengampuni. Bahkan ada yang mengatakan mengampuni adalah kalau kita bisa sepenuhnya melupakan kesalahan orang itu. Jika demikian, bagaimana dengan rekan bisnis yang pernah menipu kita? Apakah kita baru dapat dikatakan mengampuni jika kita mau kembali bekerja sama dengan orang itu lagi? Tapi bagaimana kalau kita ditipu lagi? Itu namanya risiko. Kita juga seringkali masih jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan selalu mengampuni. Kita juga harus berbuat demikian kepada rekan bisnis yang menipu. Bagaimana menurut Anda? Apa cara pikir demikian benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke definisi Alkitab. Roma 12 ayat 19 memberi definisi yang solid. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Perhatikan bahwa tidak dikatakan kita harus kembali kepada relasi sedia kala, maupun bahwa kita harus bisa sama sekali melupakan kesalahan mereka. Kalau melupakan kesalahan merupakan salah satu syarat pengampunan, maka orang yang mengalami amnesia adalah yang paling jago mengampuni. Tentu ini tidak benar. Definisi Alkitab mengenai pengampunan sebenarnya sangat sederhana, yakni melepaskan keinginan membalas dendam dan segala emosi negatif yang berkaitan, misalnya kemarahan, karena Tuhanlah yang menuntut balas itu. Ini pula yang diteladankan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang menyalibkannya. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai 25, itu adalah definisi dasarnya. Dalam praktiknya ada 4 cara mengaplikasikan kebenaran ini sesuai dengan konteks relasi dan kedekatan seseorang. Kita harus memiliki hikmat dalam menentukan mana aplikasi yang tepat untuk situasi yang berbeda-beda. Yang pertama, tidak merencanakan balas dendam. Aplikasi pertama adalah apa yang biasanya dilakukan kepada orang yang melakukan tindak di dalam aplikasi yang pertama ini. Kita benar-benar memutuskan hubungan sesudah kejahatan itu terjadi, tetapi juga tidak mencari cara untuk membalas dendam. Penegakan keadilan adalah urusan Tuhan dan negara, tetapi kita sendiri menjaga jarak dengan hukum. Tokoh Alkitab yang melakukan ini adalah Daud terhadap orang yang berusaha membunuhnya, yaitu Saul. Saya beberapa kali mendengarkan ilustrasi khotbah tentang seorang ibu yang anak gadisnya dibunuh oleh mantan pacarnya. Ketika dalam pengadilan, bukannya menuntut si pembunuh, ibu tersebut malah meminta agar hukuman dihapuskan sama sekali, dan agar si ibu boleh mengangkat si pembunuh tersebut menjadi anaknya. Sesudah kisah itu diberikan, si pengkhotbah menutup dengan perkataan, kalau kita bisa seperti ibu itu, baru kita benar-benar sudah mengampuni. Namun, apakah ini benar? Tentu saja tidak. Dalam kasus seperti ini, si ibu cukup melepaskan kebencian dan dendam pribadi dan membiarkan negara menjalankan hukumnya. Itu adalah mengampuni dengan cara yang berhikmat. Yang kedua, menjaga keramahan tanpa mengembalikan relasi. Aplikasi kedua biasanya kita lakukan kepada teman yang mengkhianati kita, tetapi tidak sampai kepada tindakan kriminal atau kepada rekan bisnis yang menipu kita. Dalam aplikasi yang kedua ini, tidak hanya kita melepaskan keinginan untuk membalas dendam, kita bahkan masih menunjukkan keramahan terhadap orang tersebut. Tetapi keramahan ini tidak berarti kita kembali ke relasi sedia kala. Rasul Paulus memberi contoh misalnya dengan memberi makan dan minum kepada seteru yang haus dan lapar. Perhatikan bahwa Rasul Paulus masih menyebut seteru, tetapi kita tetap harus bersikap ramah. Mengapa? Karena tindakan ini menunjukkan kedewasaan emosi dan rohani, sehingga kita menumpukkan bara api di atas kepalanya. Dengan kata lain, untuk membakar hati nurani orang tersebut dengan rasa malu dan menyesal. Yang ketiga, dapat bekerja sama meski tidak dalam relasi yang dulu. Aplikasi ketiga ini biasanya kita lakukan terhadap rekan pelayanan yang bersalah kepada kita. Sebagai pelayan Tuhan, seringkali kita dituntut untuk dapat bekerja sama dengan berbagai macam orang,
bahkan orang yang pernah bersalah dengan kita. Ini kejesekan bukanlah untuk mengembalikan kepada relasi yang semula kita miliki, tetapi semata-mata untuk tujuan yang sama, yakni pekerjaan Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, pemulihan relasi. Aplikasi keempat ini pada umumnya terjadi pada relasi yang sangat dekat, misalkan antara anak orang tua atau suami istri. Apapun kesalahan anak kita, mereka tetap adalah anak kita. Perhatikan bahwa tidak semua relasi perlu mencapai aplikasi yang keempat. Bahkan di dalam teologi reform yang kita anut, Tuhan sendiri tidak mengampuni semua manusia di dalam tingkatan yang sama. Hanya orang-orang pilihan yang ia tentukan dari semula untuk dikembalikan relasinya ke keadaan sedia kala, yaitu menjadi anak-anaknya. Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima. Hendaknya kita memiliki hati yang berani mengampuni dan hikmat untuk tahu bagaimana cara mengaplikasikan pengampunan tersebut secara konkret. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Apa definisi pengampunan menurut Anda? Perlukah setiap orang yang bersalah kita kembalikan hubungannya dengan kita kepada keadaan yang semula? Mengapa demikian? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Apakah saat ini ada orang yang melakukan kesalahan kepada Anda? Berada dalam kategori manakah orang tersebut? Apakah Anda sudah bisa menunjukkan pengampunan yang sesuai? Jika belum, mengapa? Akhirilah kehidup Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya, belajar mengampuni. Karena itulah panggilan Tuhan kepada setiap kita orang percaya yang sudah mengalami pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sikap mengampuni menjadi ciri khas karakter gaya hidup setiap kita, sehingga orang-orang melihat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengecap anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun tidak mudah untuk dilakukan, tapi ingatlah selalu bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita senantiasa memampukan kita memenuhi perintah dan panggilannya itu. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan aya Bank ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Ketulusan cinta dan kasih sayang tidak dapat dilihat atau didengar, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati.
1: 专制的爱和爱护是看不到也听不到的，唯有心灵才能感觉得到。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: 莎拉伊达美声电台青稞妙趣节目啊，接个电话。你好，
1: 好，
0: 阿咪，你好，谁哈谁哈，
1: 嗯，
0: 呀，好的，黄青岩的歌。好的，好好，谢谢啊，嗯。

见了，我的爱人，我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记，也许我们还会有见面的一天。

凡夫秀才何许人，郭孝，郭孝，郭浩，郭浩，茶与陈夫英，郭明娘，温秀英，温丽兰，林桂兰，黄珠兰，李丽安安，尤尼达玛雅的。

0: Pak Suryono, Wan Chingwan, Ko Ahin Cibada, Pak Beni ada dua, Ko Anseong, Ayung Tokonani, Kukong Epic, Lim Cekwang, Andre Lo, Pak Yakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cece Padalarang, Chen Huying Ha Mei Chin Lai.
1: Oh, 对, 跑步了去可能.
0: Oh, oh yeah. Poming Niang, Ibu Isyani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Maria Meng, Dede Maria, Ibu Ching Ching, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ulilian, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Syawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, dan ke Jennifer Awon Datu. Mm. Kencian pun tinggal Mason
1: Hawa. Ada.
0: Sese Langbang Lao Sese,
1: Zai Jian. Ah, Sese Ya, Sese Kau Benjun, Zai Jian.

Kebunjun, Chandra Pasco, Alan, Ahau, Ikoi, Kukong Epic, dan semua pendengar. Sia-sia Kua Ahim Cibadak. Oh, itu ke Kofitor ya. Sia-sia, oh, jauh yang suka semua. Kofitor, piknik nih, ke Garut tu. Ayo, cewan cila. Ah, apa, yuk. Sendiri hal jadi cewan iwan. Ah. Cia lai si, Deborah, tempo teke tong nian. Ya, buat kirim ya, buat Pak Benny. Benny Cakra. Dan Kofin. Gua Hao, Kebun Jun, Rao Yen Sun, Oma Guad, Chen Fu Ying, Ayo Lan Ying, Maria Mei, Alan, Bu Wenny, Bu Ferli, Alan, Ji Lan Fang, Ayo, Happy Birthday ya, Gua Ahin, sehat, bahagia selalu. Juga, Cufu, Gua Ahin, Cipada.

刷浪影的美声电台金歌妙曲节目，听众朋友，今天的点唱到这里就全部结束了。感谢各位的收听，祝大家一周都有好心情。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Hai pendengar, selamat sore. Gimana long weekend-nya? Seru nggak? Pada main kemana hari ini? Ya, seneng banget ya, seperti biasa di hari Selasa sore sampai ke malam nanti jam 7 ada Grace yang akan nemenin para pendengar semuanya dalam program Asiatic ya. Hari ini di hari libur tetap ada Grace, nggak libur Grace ya, yang akan nemenin dalam program Asiatic ya. Jadi hari ini sore harinya akan bersama dengan aku. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi dengerin radio suara ini dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Seru banget long weekend, Bandung super duper padat sekali. Ya ampun, macet banget kayaknya dari hari apa ya? Hari Kamis aku ngerasa, bahkan Kamis minggu lalu gitu, kayak Bandung tuh udah sepadat itu, guys. Makin padat lagi di hari Minggu. Hari Minggu aku ada di daerah Pascal. Itu kayak cukup banyak orang-orang dari luar kota gitu loh. Aku ngerasa luar kota dan luar negeri. Karena begitu denger mereka ngobrol tuh kayak, kok logatnya beda ya? Kok bahasanya beda gitu? Kok banyak banget? Dan penuh, udah pasti. Ya mudah-mudahan long weekend pendengar, liburan pendengar juga happy-happy dan seneng-seneng ya. Mungkin ada yang lagi kumpul bareng sama keluarga, sama pasangannya, sama teman-temannya. Atau bahkan mungkin yang di rumah aja istirahat pun juga itu satu kesenangan tersendiri loh gitu. Jadi long weekend gak perlu keluar rumah. Aku pun juga kayak kalau misalnya disuruh milih, aku mending diem di rumah, istirahat, bobok yang panjang, recharge lagi gitu. Oke, nah hari ini di program Asiatic aku gak buka requestan ya. Jadi buat teman-teman yang udah kirimin requestannya, mohon maaf banget gak akan dibacain. Nanti aja kamu requestnya di hari Jumat ya. Tetap di program Asiatic, cuman untuk hari ini aku gak buka requestan. Jadi untuk lagu-lagunya nanti pasrah aja, dengerin aja apa yang udah aku pilihin. Pastinya lagu-lagu spesial khusus untuk para pendengar Asiatic ya. Nah hari ini aku mau nge-review satu buah film dari Shin Min-ah. Ini filmnya film horror, tapi aku ngerasa sebenarnya kayak gak horror, tapi lebih ke thriller gitu ya. Judulnya adalah The Eyes. Shin Min-ah kayak keluar dari zona nyamannya dia gitu loh. Karena kan biasa kita nonton dia tuh di drama-drama romance ya. Baru kali ini aku nonton dia di film, film yang thriller gitu, yang tegang dan kayak keluar dari zona dia aja gitu. Biasa kan yang egyo-egyo gimana gitu, sekarang kayak wow. Nanti aku akan review ya. Terus ada berita-berita seputar kayak entertainment juga yang pastinya akan aku bagiin. Hari ini lebih banyak ke drama dan movie sih sebenarnya ya. Jadi nanti aku juga akan bagikan ada beberapa movie dan drama yang dirilis di bulan September nanti. Karena kan sekarang udah mau ke penghujung Agustus ya. Terus nanti ada juga lagu-lagu baru yang bakal aku kenalin ke teman-teman semuanya gitu. Gak ada yang beda sih sebenarnya, yang beda cuma satu, gak buka requestan aja. Oke deh kalau gitu, sebelum aku review filmnya, kita mau break dulu, kita mau dengerin dulu beberapa buah lagu berikut ini.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik. Yuk kita review yuk film terbaru dari Shin Min yang ada di bioskop ya ini. Judulnya adalah The Eyes. Ini adalah film yang didirect oleh Yeon Ji-ho. Produsernya adalah Kim Mi-hee bareng sama Choi Jong-hyun. Sinematografernya Lee Tae-yoon, juara banget sungguh. Release date-nya di tanggal 24 Juni 2026. Runtime-nya 105 menit. Distributornya adalah BY4M Studio. Jadi, untuk film ini, di bulan Oktober 2025, K-Movie Entertainment itu memperoleh hak penjualan internasional film ini dan merilis film tersebut di American Film Market. The Eyes dirilis di Korea di tanggal 24 Juni oleh BY4M Studio. Lalu dirilis secara internasional di Filipina tanggal 25 Juni besoknya, gitu. Terus Singapura di tanggal 2 Juli, Mongolia 3 Juli, dan Amerika Utara di tanggal 10 Juli. Nah, barulah dirilis di negara-negara lainnya. Contohnya kayak di Indonesia, di Malaysia, Vietnam, Rusia, dan juga Jepang. Ya, film ini juga terpilih menjadi bagian panorama dalam kompetisi di Festival Film Sitges yang ke-59. The Eyes ini mengikuti kisah saudara kembar. Jadi, yang pertama namanya itu Sojin. Ini dua-duanya diperanin sama Shin Min-ah ya. Sojin ini adalah seorang fotografer ternama, tapi penglihatannya tuh makin lama makin menurun. Jadi awalnya buram, terus lama-lama jadi gak bisa ngelihat dan gelap. Mata kan hal yang penting ya buat seorang fotografer gitu. Jadi kayak ini tuh salah satu ujian terbesar dia juga. Nah, gak sampai di situ, Sojin ini punya masalah dengan mantan kekasihnya. Jadi setelah mereka putus, hubungan mereka berakhir gitu, mantannya tuh menguntit Sojin dan lumayan ganggu dan kriminal sih jatuhnya ya gitu. Terus singkat cerita, pokoknya akhirnya Sojin ini disarankan untuk tinggal dengan adik kembarnya yang bernama So-in. Tapi begitu dia tiba di rumah adiknya, dia tuh datang sama detektif gitu loh, ditemenin karena abis mengalami hal yang tidak menyenangkan sama sekali. Nah, waktu dia sampai ke rumahnya So-in, dia tuh justru menemukan So-in dalam keadaan tidak bernyawa. Ini sungguh kayak serem banget sih aku ngerasanya ya. Mana kan gelap ya. Gelap banget sungguh rumahnya tuh karena posisinya itu di bawah gitu loh. Terus gelap, dia cuma pakai lampu dari handphone aja. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kematian So-in ini tuh karena bunuh diri. Tapi So-jin itu yakin kalau adiknya tuh gak kayak gitu, dan kayaknya gak ada sama sekali pemikiran dan alasan untuk So-in bunuh diri. So-jin ini tuh ngerasa kayak ada yang gak beres gitu, jangan-jangan So-in dibunuh nih. Makanya So-jin ini berusaha untuk menyelidiki apa sih yang sebenarnya terjadi dengan So-in. Dia berusaha cari tahu ke orang-orang di sekitarnya So-in gitu. Nah, kematian So-in ini menyisakan banyak pertanyaan. So-jin gak percaya bahwa saudarinya meninggal begitu aja. Dan akhirnya ya itu tadi, dia memutuskan buat mencari jawaban di balik peristiwa kematian adiknya. Karena kan kepolisian udah menyatakan ini tuh bunuh diri gitu. Pencarian itu berubah jadi perjalanan yang jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan, So-jin ini menghadapi penyakit keturunan, gangguan syaraf mata gitu, yang sebenarnya juga dialami oleh So-in. Penyakit ini tuh bikin penglihatannya terus menurun sedikit demi sedikit, dan kondisi ini bikin setiap langkah yang dia ambil tuh kerasa makin sulit. Tapi ya dia tetap gitu, walaupun kesulitan untuk melihat, dia tetap mau menyelidiki apa sih yang sebenarnya terjadi dengan adiknya. Nah, cuman semakin dalam So-jin menyelidiki kematian dari kembarannya, dia mulai merasakan kehadiran sosok misterius yang seolah tuh terus mengawasinya. Dan kita sebagai penonton juga dikasih lihat POV-nya gitu. Batas antara kenyataan dan ketakutan jadi makin sempit gitu. Dan ini bikin So-jin mulai mempertanyakan apa sih yang benar-benar dia lihat. Teror tersebut berkembang menjadi ketakutan yang terus menghantui kesehariannya gitu. Semakin kabur penglihatannya, semakin sulit pula baginya untuk membedakan mana nih yang ancaman, mana yang halusinasinya dia gitu. Di beberapa scene kita ngelihat kayaknya ini tuh enggak deh, kayaknya cuma bayangannya So-jin doang gitu. Nah, selama penyelidikan itu, So-jin dibantu oleh detektif Do-hyuk. Ini yang diperankan oleh Kim Nam-hee. Dia tuh sekaligus jadi, apa ya, istilahnya kayak matanya lah gitu buat So-jin ketika kondisi penglihatannya terus memburuk. Dan memang polisi ini, detektif Do-hyuk ini tuh ngebantuin banget gitu. Dan selalu ada di masa-masa tersulitnya So-jin. Ya. Nah, meski demikian, tetap gitu kayak
ada apa, kita sebagai penonton ngerasa kayak hati-hati banget gitu dari dua belah pihak ini tuh. Shin Min Ah dipercaya memerankan dua karakter sekaligus, yaitu So Jin dan So In, karena kembar identik ya, wajahnya udah pasti sama ya. Tapi dua tokoh itu tuh menjalani kehidupan yang sangat berbeda. So In itu dikenal sebagai seniman keramik berbakat yang berhasil membangun karirnya meskipun mengalami keterbatasan penglihatan. Hidupnya berakhir secara misterius meninggalkan teka-teki yang kemudian menjadi pusat cerita dari film ini. Di sisi lain, kita ngelihat karakter kembarannya yaitu So Jin yang memilih dunia fotografi sebagai jalan hidupnya. Sebenarnya dua-duanya sama-sama bergerak di bidang kesenian ya, gitu. Nah, ironisnya profesi ini kan bergantung banget sama kemampuan melihat. Tapi di sisi lain kita dikasih lihat kalau kemampuan melihat dari si karakternya ini tuh makin lama makin menurun, dan ini yang menambah ketegangan di filmnya sendiri. Sementara itu, kita juga melihat akting dari Lee Seung Ryong yang berperan sebagai Hyung Min, seorang model yang memiliki ketertarikan berlebihan terhadap So Jin. Sungguh mengarahnya udah psikopat sih sebenarnya ya. Kehadiran itu memunculkan nuansa yang sulit ditebak gitu, kayak tiba-tiba muncul udah gitu kasih teror yang bikin kita juga jadi berdebar gitu loh nontonnya. Bikin penonton bertanya-tanya sebenarnya apa sih motif yang bikin dia tuh sampai seambisius itu untuk ngejar-ngejar So Jin gitu. Karakter lain yang gak kalah penting adalah Mi Kyung. Ini seorang detektif yang diperankan sama Kim Yong Ah. Dia mendapat tugas untuk melindungi So Jin setelah So Jin dikuntit atau ya diikutin sama pria misterius. Nah, kehadiran Mi Kyung ini bikin penyelidikan semakin kompleks karena awalnya dia tuh bersikeras kalau So In itu dibunuh gitu. Tapi kemudian dia mulai meragukan sendiri gitu sama analisanya, karena dia melihat kok So Jin tuh makin lama makin dalam bahaya ya kayaknya. Terus datangnya tuh beneran sebanyak itu dari berbagai arah gitu. Nah, by the way, The Eyes ini merupakan remake dari film thriller Spanyol yang berjudul Julia's Eyes, karya dari Guillem Morales, yang dirilis di tahun 2010. Filmnya tuh diproduseri oleh sineas top yaitu Guillermo del Toro dan mendapatkan banyak pujian berkat atmosfer mencekam serta permainan psikologis yang kuat. Versi Korea disutradarai oleh Yeom Ji-ho yang menghadirkan cerita yang lumayan berbeda ya kalau misalnya orang-orang bilang gitu, karena menghadirkan pendekatan baru tanpa menghilangkan inti misteri dari karya aslinya. Jadi nantinya kita sebagai penonton itu akan diajak menyaksikan bagaimana sih rasa kehilangan, ketakutan, dan penyesalan perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang sulit dihindari. Ketegangan film ini tuh gak cuma dibangun lewat sosok misterius yang terus mengikuti So Jin aja gitu. Cerita juga memainkan rasa takut terhadap kehilangan indera penglihatan. Itu kita digambarin banget gimana paniknya So Jin dan takutnya itu seperti apa gitu. Nah, ini yang bikin penonton juga ikut merasakan kecemasan yang dialami tokoh utama ketika dunia di sekelilingnya tuh perlahan berubah jadi gelap. Dengan premis tersebut, The Eyes ini menawarkan lebih dari sekedar kisah pembunuhan ya. Jadi filmnya itu menggabungkan thriller psikologis, misteri, dan juga horor yang berpusat pada perjuangan seorang perempuan untuk mencari kebenaran. Nah, ketika dirinya sendiri mulai kehilangan kemampuan untuk melihat gitu, itu tuh makin bikin panik lagi gitu. Nah, yang bikin film ini kerasa seru adalah karena situasi mencekam yang dihadirkan oleh penulis dan juga ya tim produksi gitu ya, lewat karakter utamanya. Di saat dia coba buat menyelidiki kematian adiknya, ada bahaya mengancam dia dan semakin bikin dakdikduk ketika penglihatan karakter utamanya itu makin menurun. Wah, itu best sih gitu. Karena kita dikasih lihat POV dari karakter utamanya kan gitu. Gimana penglihatan dia makin lama makin berkurang, jadi buram, dan itu tuh stres banget gitu. Cuman kayaknya akan kurang cocok buat penonton yang sensitif terhadap efek kilatan cahaya ya gitu. Terus adegan buram intens itu mungkin akan nge-trigger gitu. Jadi kayaknya kurang cocok buat kamu yang seperti itu gitu. Nah, konon katanya tim produksi lumayan berani buat merombak fondasi ceritanya. Cuman kan aku gak nonton versi aslinya ya, yang tadi Julius Eyes itu aku gak nonton. Jadi gak tahu seberapa bedanya gitu. Aku juga gak bisa kasih perbandingannya. Terus selain menghadirkan ketegangan-ketegangan, film ini juga menyentil tentang ego, selfless, terus mengajak kita buat lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena di film ini tuh kita ngelihat So Jin tuh sebenarnya nyesel banget. Terakhir sebelum dia akhirnya berpisah kan dulu serumah tuh sama So In. Terus karena mereka berantem, akhirnya So Jin sama So In itu pisah rumah gitu. Terus mereka kayak jarang kontakan gitu, dan itu yang bikin So Jin tuh menyesal banget gitu, ketika akhirnya mau
ketemu lagi sama Soin, malah ketemunya Soinnya sudah tidak bernyawa gitu. Terus yang bikin apa ya, bikin seru lagi sebenarnya, kalau misalnya kamu udah cukup sering nonton film ataupun drama tentang thriller, thriller misteri, sebenarnya premisnya udah lumayan cukup bisa ketebak sih gitu. Ketika lagi nonton, ini aneh nih orang gitu, kayaknya dia nih, sebenarnya udah lumayan bisa ketebak. Cuman yang bikin penasaran adalah motifnya apa gitu, sebenarnya apa sih yang bikin dia tuh sampai segitunya gitu. Ditonton aja, sungguh buat aku sih lumayan seru ya gitu. Terus James Carter-nya juga lumayan, ada beberapa scene yang bikin terkejut, baik dari segi suaranya, audionya bagus banget, terus sinematografinya juga bagus banget. Ketika lagi tegang-tegangnya gitu, ketika lagi dikejar-kejarnya, kita kayak dikasih dari POV berbagai pihak gitu. Recommended lah untuk ditonton ya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton, kemarin kan sempat muncul di bioskop tuh, cuma kalau sekarang nonton di mana ya? Kalau mau nonton mungkin ya harus coba cek aja di bioskop masih ada atau enggak, atau ya menunggu, sabar ya, sabar menunggu sampai keluar di OTT, entah itu Netflix, Viu atau sejenisnya.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Ya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik. Yuk, sekarang aku mau bagian beberapa berita. Kita mulai dari jadwal ya, ada TNX, boy group asal P-Nation yang akan kembali dengan single digital ketiga berjudul Die Another Day di tanggal 27 Agustus. Kemudian Jennie Blackpink akan merilis digital EP terbaru berjudul Fallen Angel yang akan dirilis tanggal 28 Agustus ya. EP mendatang ini lahir dari sisi yang sangat personal dengan bentuk ekspresi diri yang paling jujur. Digambarkan sebagai hadiah dari Jennie, Fallen Angel akan memuat lagu-lagu, ada tiga ya, Fallen Angel, kemudian Heaven, Less Than A Lover. Less Than A Lover itu sebenarnya udah dirilis kan ya. Oke, terus berikutnya ada member Girls' Generation yaitu Hyoyeon, Yuri, sama Soyoung yang resmi membentuk unit baru bernama Girls' Generation HRS. Singkatan nama mereka gak sih? Oh, dia juga R-nya apa ya tapi ya. Oke, jadi SM Entertainment mengumumkan bahwa unit tersebut akan merilis single digital berjudul Skibidi tanggal 31 Agustus. Singlenya akan berisi dua lagu, yaitu ada title tracknya Skibidi dan lagu B-side-nya Loki in Love. Skibidi ini memadukan musik house dan hip-hop dengan sentuhan instrumen bernuansa Arab. Terus mengusung pesannya itu adalah untuk percaya diri menciptakan jalan sendiri. Sementara Loki in Love itu merupakan lagu dance pop retro dengan irama ceria yang menampilkan sisi energik dan menyenangkan dari ketiga member. Kenapa bisa terbentuk unit ini gitu? Jadi awalnya tuh di channel YouTube-nya Hyos Level Up, di mana pada saat itu Hyoyeon, Yuri, sama Soyoung itu lagi bercanda memperebutkan posisi untuk jadi vokalis utama dan center. Project yang awalnya cuma untuk hiburan itu sekarang jadi berkembang, malah jadi serius gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, nanti kita lihat aja kan seperti apa penampilan mereka ya. Terus ada girl group pendatang baru asal dari High Up Entertainment yaitu Unchild yang akan merilis single digital berjudul Ting Ting di tanggal 2 September. Lucu ya judulnya. Terus terakhir ada Kwon & Bi yang juga bersiap untuk melakukan comeback di bawah naungan agensi baru ya. Jadi dia akan merilis single digital berjudul Deja Vu di tanggal 3 September.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

Berita berikutnya, ada Arno dari Alpha Drive One akan menjalani aktivitas promosi secara terbatas untuk mini album kedua grup akibat cedera pergelangan kaki. Jadi di tanggal 20 Agustus lalu, Wake One itu mengumumkan kalau Arno mengalami keseleo pada pergelangan kaki saat menari dalam proses syuting konten eksternal di tanggal 19 Agustus. Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, dokter menyarankan untuk menggunakan ankle brace dan sebisa mungkin menghindari aktivitas yang berkaitan dengan penampilan yang dapat membebani cedera tersebut. Nah, karena kondisi itu, Arno tidak akan mengikuti jadwal yang membutuhkan penampilan atau performa dan hanya akan berpartisipasi dalam aktivitas mendatang secara terbatas sesuai rekomendasi dokter. Alpha Drive One tengah bersiap melakukan comeback dengan mini album kedua, Unbreakable Peace, yang dijadwalkan dirilis di tanggal 24 Agustus. Kemudian berita terkait dengan vakum, ada agensi Mystic Story yang mengumumkan bahwa salah satu member Billy, yaitu Haruna, akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya karena alasan kesehatan. Dalam pernyataan resmi yang dirilis di tanggal 22 Agustus, agensi menjelaskan bahwa berdasarkan rekomendasi dokter, Haruna membutuhkan istirahat dan pemulihan yang cukup. Oleh karena itu, dia akan fokus menjalani perawatan hingga kondisinya membaik. Selama masa hiatus Haruna, Billy akan tetap melanjutkan aktivitas grup beranggotakan 6 orang, yaitu ada Siyun, Sean, Suki, Munsua, Haram, dan Soohyun. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut lagi mengenai jadwal kembalinya Haruna.

ke berita berikutnya tentang tour. Ada EXO yang sudah mengumumkan konser encore mereka, EXO Planet 6 X Horizon, yang akan berlangsung dari tanggal 6 sampai 8 November di KSP Odom. Terus ada Hwang Min Hyun yang akan segera mengadakan fan meeting berjudul Peach Blossom. Fan meetingnya akan dimulai di Seoul di tanggal 16 sampai 18 Oktober di Woribang Hall, Coex Atrium Gangnam. Kemudian akan pergi ke Tachikawa Stage Garden di Tokyo di tanggal 21 dan 22 Oktober. Dilanjutkan dengan Grand Lisboa Palace Resort di Macau tanggal 7 November dan Legacy Terra di Taipei tanggal 27 November.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep uy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Okay, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik terkait dengan berita movie dan drama ya. Ada Yum Jung Ah dan Park Eun Bin yang akan beradu acting dalam film terbaru berjudul Nam Eun Jung. Film ini tuh menceritakan hubungan antara seorang ibu dan putri bungsunya. Jadi ceritanya tuh dua-duanya gak pernah benar-benar dekat sepanjang hidup mereka dan harus menghadapi berbagai emosi, luka, ada kesalahpahaman juga yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Yum Jung Ah akan berperan sebagai Kang Hyun Suk, seorang ibu yang membesarkan 3 anak sendirian. Sementara itu Park Eun Bin akan berperan sebagai Nam Eun Jung, putri bungsu yang sering berselisih dengan ibunya dan punya perasaan campur aduk antara kasih sayang dan rasa kecewa. Film ini akan mengangkat konflik dan kasih sayang dalam keluarga biasa secara realistis dengan fokus utamanya itu pada hubungan emosional antara ibu dan anak. Disutradarai oleh Kim Dong-hun yang melakukan debutnya sebagai sutradara film panjang melalui proyek ini. Kita tunggu nanti ya ketika rilis. Berikutnya ada Ma Dong-seok yang sudah dipastikan akan bergabung dalam film Netflix Extraction 3. Melanjutkan kiprahnya di franchise action internasional. Netflix mengumumkan bahwa proses syuting dari film ini sudah dimulai. Film ini tuh akan dibintangi oleh Chris Hemsworth, Idris Elba, Gul Shifteh Fahrani, Pierce Brosnan, Joe Taslim, dan Ma Dong-seok. Terus ada pemeran-pemeran lainnya juga ya. Sam Hargrave kembali sebagai sutradara, sementara Joe Russo dan David Well akan menangani skenarionya. Ceritanya akan kembali berfokus pada karakter Tyler Rake yang diperankan oleh Chris Hemsworth yang menjalani misi baru. Ya meskipun detail plot, terus peran Ma Dong-seoknya sendiri sebagai apa juga masih dirahasiakan ya. Ya jadi kita tunggu aja nanti. Sebelumnya Ma Dong-seok juga sudah diumumkan sebagai pemeran utama dalam film spin-off dari dunia Extraction, yaitu Taigo. Dia berperan sebagai Taigo, seorang tentara bayaran yang tumbuh sebagai child soldier. Filmnya juga dibintangi oleh Lee Jin-wook dan Lisa Blackpink. Mungkin ada hubungannya, karena kan masih satu ini ya, satu waralaba dan satu dunia gitu. Nah saat ini Ma Dong-seok lagi menjalani proses syuting untuk film The Round of Five. Ini kayaknya yang sama Lisa itu yang kemarin syuting di Bandung gak sih? Itu kan juga belum keluar ya kayaknya ya. Kayaknya ini. Kayaknya. Oke, kita ke film berikutnya. Ada film Tazavor, The Song of Beelzebub. Resmi mengumumkan tanggal perilisannya itu 23 September. Tepat 1 hari sebelum dimulainya Chuseok di Korea Selatan. Sesudah 6 tahun ya, franchise Taza akhirnya kembali dengan cerita baru berfokus pada karakter Jang Taeyong, seorang pengusaha kasino online yang sukses. Tapi kehidupannya itu berubah ketika sahabatnya sendiri yang bernama Park Tae-yong yang diperankan oleh Roh Jae-won itu mengambil semua yang sudah dia bangun gitu. Nah keduanya kemudian kembali dipertemukan dalam dunia perjudian internasional. Dari sinilah persahabatan mereka berubah jadi pertarungan penuh ambisi dan balas dendam dengan taruhan yang sangat besar. Film ini diadaptasi dari komik karya Ho Yong-man. Berbeda dari 3 film sebelumnya, Taz of War ini akan lebih mendalami hubungan antara 2 sahabat yang kemudian jadi lawan. Gitu. Subjudul The Song of Beelzebub sendiri, ini juga punya kaitan erat dengan ceritanya. Dalam kisahnya, kartu remi pada masa Eropa abad pertengahan dianggap berkaitan dengan iblis. Ace of Spades dikaitkan dengan Lucifer, sementara Two of Spades dikaitkan dengan Beelzebub, mantan penguasa neraka gitulah. Tapi ini bukan horror ya guys, filmnya tuh. Dalam cerita tersebut, Beelzebub mempertaruhkan segalanya dalam sebuah permainan berisiko tinggi. Setelah mengalami kekalahan, dia akhirnya berubah menjadi seekor lalat kotoran. Roh Jae-won menjelaskan bahwa film ini menggambarkan kisah 2 iblis yang mempertaruhkan seluruh yang mereka miliki dalam perjudian, hingga pihak yang kalah akhirnya mengalami kehancuran. Taza yang keempat ini akan tayang di bioskop Korea Selatan tanggal 23 September. Cuman gak tahu nih, apakah akan masuk ke Indonesia atau enggak? Tapi kayaknya harusnya sih masuk ya. Mengingat Taza 1-3 aja itu kan masuk juga ya. Seingat aku ke bioskop Indonesia. Kita tunggu aja nanti ya. Oke, terus berikutnya ada Lee Do-hyun sama Kim Min-ha yang beradu acting dalam film romantis baru berjudul Let's Shake Our Sun. Film ini merupakan adaptasi dari film China Viva La Vida. Cuman aku gak nonton. Dan mengisahkan romansa tentang seorang perempuan yang perlahan kehilangan harapan sambil menunggu sebuah keajaiban. Serta ada pria muda, eksentrik, dan impulsif yang berjanji akan memberikan keajaiban tersebut kepadanya. Keduanya kemudian terikat oleh sebuah janji tidak terduga yang mengubah kehidupan mereka. Film ini disutradarai oleh Park Dan-hee yang sebelumnya itu dikenal melalui Tastefully Yours sama Weak Hero Class No. 1.
Sang sutradara akan menghadirkan kisah cinta dengan memadukan tema yang realistis dengan karakter-karakter yang memiliki sisi hangat yang menarik. Let's Shake Our Sun saat ini lagi memulai proses syuting, tapi masih belum tahu bakalan tayang kapan. Kita tunggu aja ya. Berikutnya ada Moon Geun-yang, Go Ah Song sama Kim Si-ah yang telah menyelesaikan proses syuting untuk film terbarunya berjudul Yetok. Film ini mengisahkan dua saudari yang merupakan influencer dan pergi berkemah bersama. Namun sang adik tiba-tiba menghilang di lokasi perkemahan yang ternyata berkaitan dengan sebuah sekte misterius yang sudah tidak aktif. Yetok disutradarai oleh Yeon Sang-ho yang dikenal lewat film Train to Busan sama Hellbound. Hellbound tuh ada di Netflix sih, ingat aku. Serta Yoon Young-woo yang sebelumnya itu terlibat dalam produksi Train to Busan sama Parasite. Moon Geun-yang akan berperan sebagai Soo-ah, seorang influencer yang kerap membagikan kehidupan dirinya dan sang adik Min-ah kepada publik. Film ini menjadi peran utama Moon Geun-yang di layar lebar untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Dia udah lumayan lama sebenarnya ya, gak muncul di film. Sementara itu, Go Ah Song akan berperan sebagai Dok-ki, sosok yang ditemui kedua saudari tersebut setelah mereka memasuki dunia misterius. Ini tuh jadi proyek pertamanya juga bekerja sama dengan Yeon Sang-ho. Kim Si-ah akan berperan sebagai Min-ah, adik dari Soo-ah yang mulai mengalami kebingungan ketika hidupnya terus berada di bawah bayang-bayang sang kakak sebagai influencer. Yeon Sang-ho mengungkapkan kalau Yeto ini memadukan visual effects original dengan drama serta memuji penampilan dari ketiga aktris yang menurutnya tuh kasih energi yang luar biasa selama proses syuting. Syuting Yeto setelah resmi selesai dan film tersebut kini memasuki tahap post-production. Jadi kita tunggu aja nanti ketika tayang ya. Next ada Park Seo-jun, Park Hae-il sama Choi Dae-hoon yang resmi dikonfirmasi berperan dalam film terbaru yaitu Firefly. Rumah produksi mengumumkan bahwa jajaran pemeran film ini sudah lengkap dan proses syuting akan dimulai di tanggal 27 September. Jadi film ini itu adalah film misteri berlatar sejarah yang mengambil latar dua periode berbeda, yaitu di tahun 1974. Ini adalah tahun ketika Korea Selatan berada di bawah pemerintahan diktator militer dan di musim panas 1950, nggak lama setelah pecahnya Perang Korea. Nah, jadinya ceritanya itu berfokus pada sebuah insiden yang terjadi di desa Hwayong yang menyimpan sebuah rahasia selama 24 tahun gitu. Film ini akan mengungkapkan kebenaran tersembunyi di balik peristiwa tersebut. Film ini disutradarai oleh Lee Jeon-ik yang dikenal melalui film-film The King and the Clown, Dongju The Portrait of a Pot, Anarchist from Colony, dan The Book of Fish yang hitam putih itu loh filmnya tuh. Park Hae-il akan berperan sebagai Man Sop, sosok misterius yang memancing detektif Jun Kyung untuk datang ke Hwayong di tahun 1974 dengan menjanjikan kesempatan untuk meningkatkan catatan prestasi karirnya. Park Seo-jun akan berperan sebagai Juk Kyung, seorang detektif yang karirnya itu terhambat akibat stigma dan rasa bersalah yang terus membebaninya. Demi mengembangkan karirnya, dia menerima tawaran Man Sop dan pergilah dia ke Hwayong. Nah, di sana dia perlahan mulai mendekati kebenaran tentang apa yang terjadi pada warga desa tersebut di tahun 1950. Sementara itu, Choi Dae-hoon akan berperan sebagai Tae-sik, seorang perwakilan dari Korean Central Intelligence Agency atau KCIA di tahun 1974. Dia merupakan sosok yang percaya diri bahwa seluruh tindakan yang dilakukannya itu merupakan bentuk patriotisme. Kita tunggu aja nanti ya filmnya akan seperti apa. Oke, berikutnya aku mau bagiin ada beberapa film yang akan dirilis di bulan September nanti ya. Jadi yang pertama ada judulnya adalah The Assassins. Ini film yang didirect oleh Hwo Jin-ho. Writernya adalah Kwon Ki-jun sama Lee Jae-min. Release date-nya di bulan September, tapi masih nggak tahu nih tanggal berapa ya. Oke, jadi film ini tuh menceritakan investigasi konspirasi di balik insiden nyata penembakan di tanggal 15 Agustus 1974 di Korea Selatan. Peristiwa itu mengacaukan upacara Hari Pembebasan Nasional karena pencobaan pembunuhan presiden yang meleset justru menewaskan ibu negara. Kasusnya ini tuh diikuti oleh reporter pemula yaitu Yong Il yang diperankan oleh Lee Min-ho, kemudian ada polisi senior Chol Gul diperankan oleh Yoo Hae-jin dan kepala Rubik Jae-hwan yang diperankan oleh Park Hae-il. Nah. Film berikutnya akan dirilis di bulan September judulnya The Portrait of a Family. Ini didirect dan ditulis oleh Lee Ji-won.
Jadi film ini tuh nyeritain tentang pasangan selebriti terkenal, yaitu Jungkook sama Nami. Ini diperankan sama Ryu Seungryong dan Ha Ji Won, yang rumah tangganya tuh hancur dan berujung pada perpisahan akibat kemunculan putri Jungkook bernama Dongju. Nah, 8 tahun kemudian mereka dipersatukan kembali oleh sebuah insiden untuk menyelamatkan putri mereka. Jadi kita akan dikasih lihat dulu nih pertamanya, kurang lebih ya, kehidupan sempurna yang akhirnya runtuh gitu. Jungkook ini adalah bintang baseball dan Nami adalah bintang film terkenal. Keduanya tuh menjalin hubungan dan sangat bahagia sekali, sampai akhirnya muncullah Dongju yang merusak hubungan mereka. Mereka berpisah cukup lama, keduanya kemudian harus bertemu lagi karena sebuah kasus dan tragedi mengejutkan yang menimpa Dongju. Akhirnya Jungkook sama Nami berjuang bersama untuk mencari kebenaran demi melindungi buah hati mereka. Nah, film ini diperankan sama Ryu Seungryong, Ha Ji Won, terus ada Kim Si A, ada Kim Hae Suk juga, terus ada Kim Sun Young, dan masih banyak lagi. Terakhir, film yang akan dirilis di bulan September nanti adalah The Intern. Ini yang diadaptasi dari American Film ya, didirect oleh Kim Do Young, dirilisnya tanggal 16 September 2026. Distributornya adalah Warner Bros. Korea. Jadi The Intern versi Korea ini adalah film adaptasi yang menceritakan Gi Ho, pria parubaya berpengalaman kerja 37 tahun yang jadi magang senior di startup fashion milik Sunwoo. Ini seorang CEO muda ambisius yang berjuang mengatasi burnout dan konflik antar generasi. Jadi ceritanya tuh Gi Ho melamar program magang lansia di perusahaan fashion Sunwoo dan diterima berkat kebijaksanaan serta pembawaannya yang santai. Sunwoo menghadapi kesulitan akibat tumpang tindihnya kehidupan pribadi dan profesional. Terus dituntut juga untuk kerja digital yang serba cepat gitu. Kebayang ya kayak, wah harus satset, wah pusing banget deh itu gitu. Nah, pengalaman hidup dari Gi Ho perlahan membantu Sunwoo mengatasi tekanan kerja, menumbuhkan rasa saling menghargai dan mencairkan suasana lah gitu, yang semula kaku akhirnya jadi lebih santai lah gitu mungkin ya. Drama ini diperankan oleh Choi Min-sik, aktor senior, terus ada Han So-hee, Kim Geum-sun, Kim Jun-hwan, dan masih banyak lagi.

Oke, berita berikutnya tentang drama. Di tanggal 21 Agustus, TVN merilis foto dan video dari pembacaan naskah perdana drama sejarah romantis bertema mata-mata, yaitu 100 Days of Deception. Drama ini disutradarai oleh Yoo In-sik, sosok di balik drama Extraordinary Attorney Woo dan juga serial populer Dr. Romantic ya. Itu kalau Dr. Romantic ya, aku sering banget nemuin di medsos gitu. Wah, lulusan Dr. Romantic. Ini salah satu drama Korea yang peran dokternya tuh mirip kayak real gitu loh guys. Cara mereka menangani pasiennya, CPR-nya terutama ya, pakai maskernya gitu-gitunya tuh mirip dengan real life gitu. Ya, 100 Days of Deception ini mengangkat kisah spionase dan romansa yang berlangsung selama 100 hari pada masa pendudukan Jepang di Korea. Agak sensitif sebenarnya, tapi ternyata drama ini tuh dapat dukungan gitu. Ceritanya berpusat pada Lee Ga-kyung, pencopet terbaik di Gyeongsong yang menyamar sebagai peserta pelatihan penerjemah. Dalam penyamarannya, dia berhasil menyusup ke pemerintahan jenderal Jepang di Korea untuk menjalankan misi rahasia dari kelompok perlawanan. Di tempat tersebut, dia ketemulah sama Kim Tae-woong atau Sato Hideo, penerjemah baru yang merupakan anak angkat dari Inspektur Jenderal Korea. Park Jin-yong akan berperan sebagai Kim Tae-woong, penerjemah elit yang menguasai 3 bahasa dan menyimpan kesedihan dalam hidupnya gitu. Ada Kim Hyo-jung yang berperan sebagai Ga-kyung, pencopet handal yang menjadi mata-mata pemberani. Ga-kyung awalnya bermimpi pergi ke Amerika, tapi kehidupannya berubah setelah menghadapi berbagai krisis sebagai anggota jaringan perlawanan. Terus ada Kim Hyun-joo yang berperan sebagai Yoo So-ran, penembak jitu Gu-guk-dan yang membawa misi balas dendam terhadap pihak penjajah Jepang. Dalam sebuah misi untuk membunuh Sato Shinichi, So-ran memberikan Ga-kyung sebuah tawaran yang dapat menentukan hidup dan matinya. Terus ada Lee Mu-sang, yang akan berperan sebagai Yoo Philip, wartawan asal Gyeongsong yang bekerja untuk kantor berita Amerika sekaligus anggota rahasia Gu-guk-dan. Philip memanfaatkan profesinya untuk menekan Inspektur Jenderal Korea, sementara kehidupan pribadinya menyimpan perasaan terhadap Yoo So-ran. Terus ada Jin Suk-kyu yang berperan sebagai Sato Shinichi, pejabat penting pemerintah Jenderal Jepang yang menjadi target pembunuhan pertama Gu-guk-dan. Sato Shinichi digambarkan sebagai sosok ambisius yang rela melakukan berbagai cara demi mencapai kesuksesan dan meningkatkan karirnya. Sebelum pembacaan naskah dimulai, seluruh pemain dan kru mengheningkan cipta untuk menghormati pengorbanan para pejuang kemerdekaan Korea. 100 Days of Deception dijadwalkan tayang di tanggal 10 Oktober nanti dan ditunggu-tunggu juga dan didukung gitu. Walaupun memang alur cerita yang dibawa itu agak sensitif ya. Oke, terus berikutnya ada beberapa drama yang akan dirilis di bulan September nanti. Yang pertama adalah The Remarried Empress. Ini tuh drama dari Disney Plus, diadaptasi dari web novel. Menceritakan kisah Nevier, permaisuri sempurna dari Kekaisaran Timur, ketika suaminya, Kaisar Kekaisaran Timur, berselingkuh dan menceraikannya. Terus dia menikah dengan Henry, pangeran dari Kekaisaran Barat. Kayaknya harus nonton deh, aku kayak bingung gitu loh, Kekaisaran Timur, Kekaisaran Barat, harus nonton sih ya. Shin Min-ah akan berperan di sini bareng sama Joo Ji-hun dan Lee Jong-suk. Kita tunggu nanti ya di bulan September. Masih belum muncul sih tanggalnya berapa.

tahun setelah akhir musim pertama dengan fokus pada ambisi dari Baek Ki-taeyeon yang diperankan sama Hyun Bin yang sekarang tuh menjabat sebagai wakil direktur Badan Intelijen Pusat Korea. Dia berada di puncak kekuasaan dan memperluas bisnis narkoba bersama dengan klan Ikeda, sementara jaksa jujur Jang Gon-yong yang diperankan oleh Jung Woo-sung kembali dari pengasingan untuk melakukan serangan balasan. Serial Disney Plus ini dijadwalkan tayang di tanggal 9 September dengan total 6 episode ya. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana si Baek Ki-taeyeon ini tuh naik pangkat ya, memegang jabatan baru sebagai wakil direktur KCIA. Kita semakin memperkuat pengaruh politik dan jaringan gelapnya. Setelah sempat tersingkir atau diasingkan, sang jaksa elit berintegritas tinggi kembali secara diam-diam demi menjatuhkan musuh bebuyutannya, which is si Baek Ki-taeyeon ya. Jadi melibatkan intrik kekuasaan politik era 1970-an, perluasan sindikat narkotika, serta pertarungan strategi tingkat tinggi yang jauh lebih brutal dibandingkan dengan season yang pertama. Cuman sekali lagi, untuk nonton season yang kedua ini, kamu harus nonton dulu dari season yang pertama supaya lebih ngerti ya. Gitu. Next ya, ada The Ordinary Jackpot. Ini dirilis di tanggal 10 September 2026 nanti. Dramanya menceritakan kisah seorang pemimpin tim penjualan 5 di Hong Kong International yang hidupnya itu berubah setelah memenangkan lotre senilai 1,3 miliar won. Meskipun uang tersebut gak langsung mengubah hidupnya secara drastis ya, tapi kemenangan itu kasih dia sudut pandang baru untuk menghadapi tekanan kerja dan mulai mengguncang rutinitas kantornya. Diperankan oleh Lee Jun Hyuk, ada So Hyun Woo dan juga Oh Dae Hwan. Terus terakhir ada drama Love Other Than Yours. Ini tayang di Prime Video tanggal 12 September. Diperankan oleh So Kang Jun sama An Eun Jin. Romance ya guys ini tuh ya. Mengisahkan pasangan kekasih yang sudah menjalin hubungan selama 10 tahun. Terus akhirnya karena jenuh, terus muncul orang-orang baru yang mungkin kasih warna baru dalam kehidupan mereka masing-masing. Akhirnya mereka berpisah. Terus ketemu lagi. Kurang lebih sih kayak gitu ya. 12 September di Prime Video.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Iya, pendengar, hari ini di program Asiatik aku gak buka requestan ya. Jadi hari ini lagu-lagunya full dipilihin sama Grace. Mudah-mudahan bisa menemani dan menghibur pendengar semuanya ya. Tadi aku nge-review film dari Shin Min Ah yang berjudul The Eyes, yang mungkin coba dicari aja di bioskop. Aku kurang tahu sih apakah masih ada atau enggak di bioskop. Kalau enggak ada ya berarti mau enggak mau harus nunggu, bersabar sampai muncul di OTT ya. Terus aku udah bagiin berita-berita seputar kayak entertainment, udah muterin juga lagu-lagu yang baru dirilis, dan sekarang udah waktunya buat Grace pamit. Sampai ketemu di hari Jumat nanti bareng-bareng sama John C ya, di program Asiatik dari jam 3 sampai jam 7 malam. Mampir-mampir juga ke podcast Asiatik yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di News. Oke, kalau gitu Grace pamit ya, sampai jumpa semuanya. Bye-bye!

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan berani mengampuni, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan diambil berdasarkan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni, jangankan untuk melakukan, mendefinisikannya saja susah sekali. Apa itu mengampuni dan apa tandanya jika kita sudah benar-benar mengampuni? Di satu ekstrim ada yang berpendapat pokoknya aku tidak balas dendam. Tetapi ekstrim satunya lagi ada yang berpendapat mengampuni berarti kita harus kembali ke relasi seperti sedia kala. Kalau tidak, berarti belum benar-benar mengampuni. Bahkan ada yang mengatakan mengampuni adalah kalau kita bisa sepenuhnya melupakan kesalahan orang itu. Jika demikian, bagaimana dengan rekan bisnis yang pernah menipu kita? Apakah kita baru dapat dikatakan mengampuni jika kita mau kembali bekerja sama dengan orang itu lagi? Tapi bagaimana kalau kita ditipu lagi? Itu namanya risiko. Kita juga seringkali masih jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan selalu mengampuni. Kita juga harus berbuat demikian kepada rekan bisnis yang menipu. Bagaimana menurut Anda? Apa cara pikir demikian benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke definisi Alkitab. Roma 12 ayat 19 memberi definisi yang solid. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Perhatikan bahwa tidak dikatakan kita harus kembali kepada relasi sedia kala, maupun bahwa kita harus bisa sama sekali melupakan kesalahan mereka. Kalau melupakan kesalahan merupakan salah satu syarat pengampunan, maka orang yang mengalami amnesia adalah yang paling jago mengampuni. Tentu ini tidak benar. Definisi Alkitab mengenai pengampunan sebenarnya sangat sederhana, yakni melepaskan keinginan membalas dendam dan segala emosi negatif yang berkaitan, misalnya kemarahan, karena Tuhanlah yang menuntut balas itu. Ini pula yang diteladankan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang menyalibkannya. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai 25, itu adalah definisi dasarnya. Dalam praktiknya ada 4 cara mengaplikasikan kebenaran ini sesuai dengan konteks relasi dan kedekatan seseorang. Kita harus memiliki hikmat dalam menentukan mana aplikasi yang tepat untuk situasi yang berbeda-beda. Yang pertama, tidak merencanakan balas dendam. Aplikasi pertama adalah apa yang biasanya dilakukan kepada orang yang melakukan tindakan kriminalitas terhadap kita. Di dalam aplikasi yang pertama ini, kita benar-benar memutuskan hubungan sesudah kejahatan itu terjadi, tetapi juga tidak mencari cara untuk membalas dendam. Penegakan keadilan adalah urusan Tuhan dan negara, tetapi kita sendiri menjaga jarak dengan hukum. Tokoh Alkitab yang melakukan ini adalah Daud terhadap orang yang berusaha membunuhnya, yaitu Saul. Saya beberapa kali mendengarkan ilustrasi khotbah tentang seorang ibu yang anak gadisnya dibunuh oleh mantan pacarnya. Ketika dalam pengadilan, bukannya menuntut si pembunuh, ibu tersebut malah meminta agar hukuman dihapuskan sama sekali, dan agar si ibu boleh mengangkat si pembunuh tersebut menjadi anaknya. Sesudah kisah itu diberikan, si pengkhotbah menutup dengan perkataan, "Kalau kita bisa seperti ibu itu, baru kita benar-benar sudah mengampuni." Namun, apakah ini benar? Tentu saja tidak. Dalam kasus seperti ini, si ibu cukup melepaskan kebencian dan dendam pribadi dan membiarkan negara menjalankan hukumnya. Itu adalah mengampuni dengan cara yang berhikmat. Yang kedua, menjaga keramahan tanpa mengembalikan relasi. Aplikasi kedua biasanya kita lakukan kepada teman yang mengkhianati kita.
tetapi tidak sampai kepada tindakan kriminal atau kepada rekan bisnis yang menipu kita. Dalam aplikasi yang kedua ini, tidak hanya kita melepaskan keinginan untuk membalas dendam, kita bahkan masih menunjukkan keramahan terhadap orang tersebut. Tetapi keramahan ini tidak berarti kita kembali ke relasi sedia kala. Rasul Paulus memberi contoh misalnya dengan memberi makan dan minum kepada seteru yang haus dan lapar. Perhatikan bahwa Rasul Paulus masih menyebut seteru, tetapi kita tetap harus bersikap ramah. Mengapa? Karena tindakan ini menunjukkan kedewasaan emosi dan rohani, sehingga kita menumpukkan bara api di atas kepalanya. Dengan kata lain, untuk membakar hati nurani orang tersebut dengan rasa malu dan menyesal. Yang ketiga, dapat bekerja sama meski tidak dalam relasi yang dulu. Aplikasi ketiga ini biasanya kita lakukan terhadap rekan pelayanan yang bersalah kepada kita. Sebagai pelayan Tuhan, seringkali kita dituntut untuk dapat bekerja sama dengan berbagai macam orang, bahkan orang yang pernah bersalah dengan kita. Dalam hal ini, kerjasama yang kita lakukan bukanlah untuk mengembalikan kepada relasi yang semula kita miliki, tetapi semata-mata untuk tujuan yang sama, yakni pekerjaan Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, pemulihan relasi. Aplikasi keempat ini pada umumnya terjadi pada relasi yang sangat dekat, misalkan antara anak orang tua atau suami istri. Apapun kesalahan anak kita, mereka tetap adalah anak kita. Perhatikan bahwa tidak semua relasi perlu mencapai aplikasi yang keempat. Bahkan di dalam teologi reform yang kita anut, Tuhan sendiri tidak mengampuni semua manusia di dalam tingkatan yang sama. Hanya orang-orang pilihan yang ia tentukan dari semula untuk dikembalikan relasinya ke keadaan sedia kala, yaitu menjadi anak-anaknya. Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima. Hendaknya kita memiliki hati yang berani mengampuni dan hikmat untuk tahu bagaimana cara mengaplikasikan pengampunan tersebut secara konkret. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Apa definisi pengampunan menurut Anda? Perlukah setiap orang yang bersalah kita kembalikan hubungannya dengan kita kepada keadaan yang semula? Mengapa demikian? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Apakah saat ini ada orang yang melakukan kesalahan kepada Anda? Berada dalam kategori manakah orang tersebut? Apakah Anda sudah bisa menunjukkan pengampunan yang sesuai? Jika belum, mengapa? Akhirilah kerub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya. Belajar mengampuni. Karena itulah panggilan Tuhan kepada setiap kita orang percaya yang sudah mengalami pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sikap mengampuni menjadi ciri khas karakter gaya hidup setiap kita, sehingga orang-orang melihat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengecap anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun tidak mudah untuk dilakukan, tapi ingatlah selalu bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita senantiasa memampukan kita memenuhi perintah dan panggilannya itu. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health! Alpukat bermanfaat untuk kecantikan kulit. Kandungan lemak sehat dalam alpukat sangat baik untuk menjaga kelembapan kulit.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits, love your health!
2: Blueberry dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan antosianin dalam blueberry dapat menurunkan tekanan darah dan memperbaiki pembuluh darah.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Jambu air memiliki manfaat yang unik. Salah satunya untuk mengurangi rasa mual dan meredakan sakit tenggorokan. Selain itu, jambu air memiliki kadar air yang tinggi, sehingga sangat efektif untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Manfaat durian. Kandungan potasium di dalam durian membantu menyehatkan tulang. Kandungan fosfor di dalam buah durian adalah nutrisi penting yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi. Selain kalsium, kepadatan tulang juga disupport oleh fosfor. Durian menyediakan cukup banyak fosfor untuk membantu memenuhi kebutuhan harian akan fosfor.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Buah jamblang kaya akan kandungan antosianin yang berperan penting sebagai antioksidan dan mampu menangkal radikal bebas. Buah jamblang juga berpotensi sebagai anti kanker. Manfaat buah jamblang lainnya adalah sebagai penurun kolesterol dan anti diabetes.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya.
1: 梦想将成为现实，倘若我们敢于尝试。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Pendeta Randy Gunawan, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15-19. Tema renungan kali ini adalah iman yang aktif. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Hari ini kami boleh kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Kami mau diajar, dibentuk, dan diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan hikmat kepada kami semua, termasuk juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah setiap kami boleh memahami akan kebenaran ini, dan kami mau tunduk akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami melakukannya hari lepas hari. Tuhan, mampukan kami. Berkatilah kebenaran firman-Mu, berkati waktu ini dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah Engkau yang hadir menolong kami memahami firman-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada hari ini, terambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dinyatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata aktif, apa yang terlintas di dalam pikiran kita semua? Mungkin kita berpikir sesuatu yang dikerjakan, ada aktivitas, ada orang yang mengerjakan. Memang kata aktif ini dekat dengan aktivitas, dengan aktivis. Namun kita tahu aktif juga bisa berkonotasi yang positif, bisa juga berkonotasi yang negatif. Seorang yang ingin menonjolkan diri, seorang yang ingin berambisi, sehingga dia aktif begitu luar biasa, sangat aktif boleh dikatakan, namun ternyata punya motivasi yang salah, punya motivasi yang tidak tepat. Kalau kita kaitkan dengan iman yang aktif, tentu kita menyadari bahwa iman itu

di dalam keseharian kita, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk tindakan kita yang aktif, sehingga orang bisa melihat bahwa kita adalah seorang Kristen yang memiliki iman kepada Kristus. Namun kita tahu, dalam kita melakukan, menjalani hidup ini, kita perlu menyadari bahwa apa yang kita lakukan semata-mata bukan untuk kemuliaan diri kita. Keaktifan kita menunjukkan kualitas hidup sebagai seorang Kristen, melakukan hal-hal yang baik pada sesama kita. Sekali lagi yang perlu kita ingat adalah kita melakukan semuanya ini seharusnya untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk memuliakan diri. Ada hal-hal yang kita pikir betul, kita lakukan, kita kerjakan, namun ternyata terselip satu keinginan, kita ingin mendapatkan pujian, tepuk tangan dari orang lain. Tindakan baik kita ternyata tidak murni baik, ada maksud yang tersembunyi supaya mungkin kita dinilai sebagai orang yang hebat, orang yang sangat berjasa. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, ini contoh seorang yang dermawan, seorang yang mendukung lembaga atau event atau pribadi melalui keuangan yang dia miliki. Itulah satu challenge di mana ketika seorang itu menolong, memberikan bantuan, apakah dia murni tulus menunjukkan keaktifan itu untuk memberkati banyak orang sebagai wujud kasih kepada sesama dan kepada Tuhan, atau ada maksud yang tersembunyi supaya namanya masyhur. Sekali lagi, hal-hal yang demikian hanya pribadi yang tahu. Orang lain mungkin bisa salah menilai karena hanya berfokus kepada perilaku yang baik saja. Ambil contoh.

pernah berkata dengan begitu luar biasa, dengan begitu mantap, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku tidak akan menyangkal Yesus. Aku siap mati bagi Yesus. Wah, satu kobaran semangat yang begitu luar biasa. Saya yakin para murid yang lain ketika mendengar apa yang Petrus katakan, begitu kagum. Petrus begitu luar biasa. Imannya aktif. Kepercayaan kepada Yesus, loyalitasnya itu begitu tinggi kepada sang guru yang sudah membimbingnya, yang sudah menemaninya dalam perjalanan hidupnya. Namun kita tahu Petrus hanya bisa bicara, hanya bisa berkata-kata. Namun apa yang dia katakan ternyata tidak terbukti di dalam tindakan. Karena di saat peristiwanya itu datang, Petrus didapati sebagai pribadi yang gagal. Dia menyangkal Kristus. Dia berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus dan seterusnya. Bukankah setiap kita juga punya masa lalu? Para pendengar sekali, setiap pribadi punya masa lalunya, dan kita tidak bisa mengubah atau mengulang masa lalu kita. Namun kita percaya di dalam Tuhan, Ia sanggup menjadikan kita sebagai pribadi yang efektif, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan bagi kemuliaan namanya. Petrus sudah melakukan sebuah kesalahan yang boleh dikatakan kesalahan yang besar. Dia menyangkal Tuhan. Dia tidak berani menyatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus, salah seorang dari pengikut Kristus. Dia gak berani berkata itu. Dia menyangkal imannya tidak terbukti dalam tindakan. Mendengar sekalian kasih oleh Tuhan, sehingga bagian yang kita baca merupakan sebuah bagian rekonsiliasi sebenarnya antara Kristus, itu Yesus, dengan Petrus. Sebelum masuk lebih jauh dalam perikop yang kita baca, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus, memiliki iman di dalam Kristus? Mari kita ambil waktu untuk merenung, kita check up, kita memeriksa hati kita. Apakah selama ini keaktifan kita dalam mengikut Kristus yang terwujud mungkin dalam pelayanan, dalam kita melakukan hal-hal yang baik, apakah sudah kita lakukan dengan tulus sebagai wujud kita mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Inilah dasar kita melakukan semuanya tindakan kita sebagai seorang pengikut Kristus, yaitu karena kita mengasihi Yesus. Ini terbukti dari perikop yang kita baca. Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iman yang aktif didasari kepada kasih yang besar, kasih yang limpah kepada Kristus. Sudahkah kita mengasihi Kristus dengan sepenuh

Kobar, kalimat yang begitu lantang diucapkan, tidak bisa dia buktikan dalam tindakan. Dia berkata mungkin seakan-akan, aku mengasihi engkau, aku gak mau kehilangan engkau, aku siap berkorban bagi engkau. Tapi Petrus gagal membuktikan kasihnya itu kepada Yesus dengan dia menyangkal Yesus 3 kali. Karena itu ada penafsiran mengatakan mengapa Yesus bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Itu karena Petrus sudah menyangkal Kristus 3 kali. Merupakan sebuah rekonsiliasi, sebuah penerimaan kembali, supaya Petrus tidak diliputi oleh guilty feeling, namun dia boleh melanjutkan pelayanannya. Dia boleh melanjutkan imannya untuk dia bisa membuktikan di dalam tindakan. Karena itu iman yang aktif adalah iman yang seharusnya terbukti dalam tindakan, atas dasar kita juga mengasihi Kristus. Bukti nyata kalau kita mengasihi Kristus adalah kita juga mengasihi apa yang Yesus kasihi. Sekali lagi saya ulangi, bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan tindakan kasih, yaitu mengasihi mereka yang juga Yesus kasihi. Petrus diminta untuk mengembalakan domba-dombaku. Bukankah ini yang menjadi pendorong kenapa Kristus harus datang ke dalam dunia? Karena dia melihat

banyak domba yang hilang. Dan inilah yang menjadi hal yang membuat Yesus turun dari surga, masuk dunia yang gelap, yang penuh dengan celah. Kita sebagai pengikut Kristus, kita pun juga harus menjadi pribadi yang sama dengan Kristus, yang melihat jiwa-jiwa yang terhilang, domba-domba yang membutuhkan arahan, yang membutuhkan tuntunan untuk dia boleh kembali ke jalan yang benar. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita berkata iya, mari kita kasihi juga siapa apa yang Yesus kasihi. Sesama di sekitar kita yang lelah seperti domba yang tidak bergembala itu. Mari kita mengasihi Tuhan. Karena itu Petrus diberikan tugas move on. Ayo move on.

kita tetap berkata, aku tetap mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Apakah akan ada kesulitan? Apakah akan ada kelancaran? Apakah akan ada tantangan? Dengan kita menjadi pengikut Kristus, kita sekali lagi tidak bisa pastikan apa yang akan terjadi di depan kita. Namun kita tahu, saat kita berkata, yes, I will follow you, Jesus. Aku mau mengikut engkau. Itu berarti apa? Apapun yang ada di depanku, aku tidak tahu akan hari esokku, namun langkahku tegap. Mengapa? Karena aku punya iman yang aktif kepada Kristus. Aku percaya. Hal inilah yang harusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Dan inilah yang diingatkan oleh Petrus. Maksud saya, inilah yang diingatkan kepada Petrus oleh Tuhan Yesus. Ikut aku. Mungkin saat engkau mengembalakan domba-dombaku, akan ada kesulitan, akan ada tantangan. Ayat yang ke-18, boleh dikatakan Yesus itu kasih bocoran, spill. Apa yang akan terjadi di dalam masa depan Petrus? Akan ada kesulitan, akan ada tantangan. Atau Petrus akan menjadi tua, akan menjadi lemah, akan menjadi orang yang terbatas. Dengan kata lain, ayo gunakan kesempatan yang ada untuk melakukan tugas yang mulia ini, mengembalakan domba-dombaku, menunjukkan kasih Kristus kepada banyak orang. Sudahkah kita melakukan ini? Mendengar sekalian kasih oleh Tuhan, saya mengingat perjalanan bangsa Israel ketika Musa memimpin perjalanan bangsa ini. Musa hanya taat kepada pimpinan daripada Allah

akan ada kelaparan, kesulitan mendapatkan makanan. Ada laut teberau yang begitu besar dan musuh di depan. Namun Musa sebagai pemimpin waktu itu percaya Tuhan berjalan di depan, kami ikut di belakang. Engkau bawa kemana kami taat. Itulah yang diyakini, diikuti, dihidupi oleh umat Tuhan pada waktu itu. Dan benar mereka sampai ke tanah perjanjian. Karena itu mari kita belajar untuk terus mengasihi Tuhan, melakukan hal yang baik dengan dasar kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan, mengembalakan domba-domba di sekitar kita yang mungkin terhilang, tidak bergembala, dengan dasar kita mengasihi Tuhan. Dan biarlah sebagai pribadi kita juga mau mengikut Tuhan sampai akhir.

bahkan sampai garis finish, kita akan menjadi pemenang, sama seperti Rasul Paulus dan sama seperti Kristus yang telah menang, menyelesaikan semua pertandingan iman di dalam dunia. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, kiranya menolong kami semua untuk bisa merefleksikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami juga boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia dalam pertandingan iman ke depan. Kami tidak tahu, namun kami percaya iman kami adalah iman yang aktif, iman yang dasari karena kami mengasihi Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Itulah yang kami pegang teguh sampai akhir. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau berjalan di depan, kami mau ikut di belakang, karena Engkau akan membawa kami

kepada kemuliaan kekekalan. Terpujilah Tuhan, pimpin kami semua. Berkati pendengar suara indah, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup, Tuhan menguatkan, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungan@suaraindahfm.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Randy Gunawan, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.